Yes, teman Pro 2, kalau tadi kita udah bahas film animasi nih, teman Pro 2. Sekarang kita beralih ke film live action, karena mungkin dari kamu ada yang kurang serak gitu ya kalau nonton film animasi. Oke, Ronald kasih nih film live action yang film ini tuh ikonik banget buat anak-anak muda, khususnya nih bagi kamu yang baru mau merintis karir nih. Dan judul filmnya adalah The Devil Wears Prada. Pasti tahu dong filmnya, teman Pro 2. Ya kali nggak tahu. Tapi nggak apa-apa ya teman terdua, bagi kamu yang belum tahu juga, belum tentu lagi nggak Ronald bully kalau kamu nggak tahu, bukan juga Ronald apa ya namanya ya, kata-katain juga. Jadi wajar aja namanya referensi sebuah karya, referensi film, pasti orang-orang beda-beda kan. Nah, buat kamu yang belum tahu nih, jadi The Devil Wears Prada ini, itu tuh film ini fokus ke karakter yang namanya Andy Such nih. Jadi si Andy Such ini adalah seorang fresh graduate yang cuek abis sama penampilannya. Tapi anehnya nih teman Pro 2, dia malah diterima kerja sebagai asisten pribadinya Miranda Priestly, seorang pemimpin redaksi majalah fashion yang super jenius, perfeksionis, dan toksik luar biasa. Udah atasannya kayak begitu, si Andy Such-nya juga cuek bebek sama penampilannya, tapi malah kerja di majalah fashion. Gimana coba tuh teman Pro 2? Dan sepanjang film ini, kita tuh bakal ngelihat gimana nih si Andy ini ngerombak total penampilannya. By the way, teman Pro 2, bagi kamu yang belum nonton dan belum tahu Andy Such ini cewek apa cowok, nah dia itu adalah cewek ya teman Pro 2, cuman namanya aja Andy gitu. Jadi emang agak gimana gitu bagi kita orang Indonesia yang kita kenal tuh biasanya Andy itu cowok. Nah ini Andy di film ini adalah cewek. Jadi sepanjang film ini kita bakal ngelihat si Andy yang merupakan cewek merombak total penampilannya nih teman Pro 2. Dan dia itu bekerja mati-matian 24 jam demi memenuhi tuntutan bosnya yang bisa dibilang agak-agak gitu deh teman Pro 2. Nah dari luarnya aja, poster dan trailernya mungkin sih ya kelihatan tuh kayak film yang cuman jualan kemewahan dunia fashion aja. Padahal ya, kalau kita tonton sampai habis, pertanyaan paling ngeri itu ditampar langsung ke muka penonton nih, kita yang nonton, justru itu soal pilihan hidup. Lah dari mana urusannya ya film soal fashion, tapi tamparannya justru soal pilihan hidup. Nah teman Pro 2, nih tamparannya adalah sampai sejauh mana nih kamu rela mengorbankan waktu santai, hubungan asmara, hubungan keluarga, bahkan jati diri kamu sendiri demi sebuah kata bernama kesuksesan di tempat kerja. Tapi ya teman Pro 2, ini Ronald bukannya bilang bahwa kita harus anti terhadap kesuksesan di tempat kerja. Mengejar kesuksesan di tempat kerja itu adalah hal yang harus dan pasti ya, karena buat apa kerja kalau gak mau sukses gitu, agak aneh sih. Tapi kalau misalnya punya bos yang toksik, lingkungan kerja yang tidak mendukung, kamu sama aja jalan di tempat, gak bakal sampai ke kesuksesan. Bahkan kamu harus merelakan, mengorbankan semua yang udah kamu milikin demi mengejar kesuksesan yang semu itu teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu mau mengejar kesuksesan di kantor kamu, di tempat kerja kamu lihat dulu nih sekelilingnya, apakah di sekelilingnya itu suportif sesuai passion kamu atau malah kebalikannya. Nah kalau kebalikannya, ya udah, daripada nih kamu kerja tidak ikhlas, mending kamu cari tempat kerja yang lain teman Pro 2. Siapa tahu di tempat kerja yang lain disitulah rezeki kamu ada gitu. Jadi kalau misalnya kamu kerja di lingkungan yang mendukung, terus juga vibes kerjanya juga menyenangkan, sesuai dengan hobi, sesuai dengan passion, sesuai dengan pendidikan yang kamu perjuangkan di masa kuliah atau SMA. Nah, kalau misal di situ mah enak banget tuh mengejar kesuksesan di lingkungan kerja yang tepat sama diri kamu. Nah kita balik ke film The Devil Wears Prada ini ya teman Pro 2. Jadi cerita film yang relate abis ini ternyata tuh diadaptasi dari novel karya Lauren Weisberger gitu, yang dulunya emang pernah kerja beneran sebagai asisten di majalah mode ternama. Dari film ini kita juga jadi sadar ya teman Pro 2, kadang tantangan terberat dalam berkarir itu bukanlah gimana caranya mencapai puncak nih,
tapi justru tentang menentukan apa saja yang rela kita lepas dan apa yang ingin kita pertahankan.

0: hanya kaulah arti.
1: Waktunya kentongan.
2: Hujan asam merupakan hujan yang memiliki pH rendah dan memiliki sifat asam yang korosif atau dapat mengikis partikel lain. Hujan asam juga biasanya dikenal dengan hujan yang mengandung endapan asam, yaitu kandungan sulfur dan nitrogen oksida yang terbawa ke udara kemudian menyebar ke atmosfer. Peristiwa hujan asam dapat terjadi akibat dampak erupsi gunung. Namun, hal itu hanya menjadi sebagian kecil penyebab, bahkan jarang terjadi. Penyebab paling sering terjadinya hujan asam adalah pembakaran bahan bakar fosil. Misalnya, pembakaran di pusat pembangkit listrik, kendaraan bermotor, atau hal lainnya yang juga menyebabkan pemanasan global, seperti halnya dibahas dalam buku Global Warming. Perlu diketahui, setiap benda yang terkena tetesan hujan asam akan mengalami berbagai dampak buruk. Sementara itu, menurut laporan National Geographic, hujan asam merupakan situasi ketika air hujan bercampur dengan sulfur dioksida dan nitrogen dioksida. Hal itu mengakibatkan air hujan bersifat asam dan memiliki pH rendah, yakni 4,2 sampai 4,4. Padahal, hujan normal memiliki pH sekitar 5,6.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Yes, teman Pro 2 masih setia dengerin Ronald di RRI Pro 2 Denpasar di frekuensi kesayangan kita yaitu 95,3 FM dan pastinya masih dong. Dan kita sekarang masuk ke film keempat yang secara visual tuh benar-benar bikin mata kita tuh dimanjain habis-habisan. Biasanya kalau di dunia nyata itu anak kecil yang dimanjain, kalau di film ini mata kita yang dimanjain, teman Pro 2. Dan di film keempat yang bakal kita bahas ini judulnya adalah Avatar. Nah ini Avatar bukan Avatar The Legend of Aang ya, yang merupakan animasi. Kalau ini Avatar yang merupakan film real action ya, teman Pro 2. Dan teman Pro 2 pasti udah tahu dong Avatar yang Ronald maksud ini, yaitu yang Avatar karakternya tuh banyak yang badannya gede dan biru badannya. Pasti kamu udah pernah nonton lah, teman Pro 2. Minimal banget nonton trailernya, atau kalau misalnya nggak tahu trailernya juga minimal banget lagi nih tahu gitu posternya ya. Jadi film blockbuster ini berlatar di masa depan nih, yang menceritakan tentang Jack Sully, seorang mantan marinir lumpuh yang dikirim ke planet indah bernama Pandora. Dan karena manusia gak bisa napas di planet Pandora tersebut, Jack ini harus menggunakan media yang di film itu dinamain Avatar gitu. Jadi Avatar ini merupakan tubuh buatan berwarna biru tinggi besar buat menyusup dan juga mempelajari suku asli sana, yaitu suku Nahvi. Tapi pelan-pelan nih si Jack Sully ini malah jatuh cinta sama budaya mereka, dan juga salah satu penduduk asli Pandora juga nih dia jatuh cinta. Kemudian setelah udah mungkin jatuh cinta budayanya, udah ngelekat banget sama penduduk asli sana, kemudian pada akhirnya nih si Jack Sully ini akhirnya berbalik memimpin suku Nahvi untuk membela planet Pandora itu. Dan dari tentunya dia membela suku-suku tersebut dari apa? Dari keserakahan manusia yang mau mengeruk sumber daya planet Pandora tersebut. Dan Ronald jamin, teman Pro 2, lebih dari sekedar visual CGI yang gokil banget di film ini. Seperti karena kan di awal tadi Ronald udah bilang bahwa film ini akan manjain mata kamu banget, tapi kamu bakal lebih dari itu dapetnya kalau kamu nonton film ini. Karena film Avatar ini bawa pesan lingkungan yang sangat keras banget. Kerasnya itu bukan karena protes besar-besaran, tapi di film ini tuh ngingetin kalau manusia itu bukanlah pusat dari segalanya di alam semesta ini. Kita itu hidup berdampingan dengan alam dan juga setiap makhluk hidup sekecil apapun itu, teman Pro 2, pasti nih punya peran vital dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Dan sutradara James Cameron ternyata udah nyimpen ide naskah Avatar ini selama belasan tahun di kepalanya loh, teman Pro 2, tanpa lupa ya. Keren juga sih ini sutradara. Dan bahkan nyewa ahli linguistik nih buat nyiptain bahasa asli suku Nahvi itu sendiri yang ada di filmnya dia. Wah, berarti realistis juga ya, teman Pro 2 nih, sampai ada bahasanya sendiri gitu. Dan Avatar juga secara indah nih ya, secara main cantik lah kalau main bola nih, ngingetin kita satu hal nih, teman Pro 2, tentang alam ini bukan cuma sekedar tempat buat kita numpang hidup loh, teman Pro 2, tapi alam ini adalah sebuah sistem besar yang secara aktif menopang napas kehidupan kita semua. Jadi kita wajib banget ya menjaga alam dari kerusakan, dan sadar nih, teman Pro 2, bahwa makhluk hidup itu bukan hanya kita manusia, tapi ada hewan, tumbuhan, dan juga makhluk-makhluk lainnya.

0: Permisi, Mas. Mau lihat-lihat mobil yang paling baru dong.
1: Boleh, Ibu, silahkan.
0: Nah, yang dua ini aja nih, keren banget nih.
1: Iya, Ibu. Jadi, dua mobil ini adalah produk terbaru kami. Silahkan, Bu, dilihat-lihat. Mau dicoba untuk dinyalakan juga mesinnya?
0: Boleh, Mas. Coba-coba, Mas. Saya mau dengar suaranya. Wah, suaranya rar ya. Nah, kalau yang ini suaranya gimana? Halo, Mas. Kok ada suaranya? Belum dinyalain ya?
1: Sudah nyala, Ibu. Kebetulan yang kedua ini mobil listrik. Makanya gak berisik.
2: Sekarang makin banyak orang yang bingung. Mending pilih mobil listrik atau mobil bensin ya? Dua-duanya sih sama aja. Sama-sama bisa jalan. Tapi baik itu mobil listrik ataupun mobil bensin, pasti punya rasa dan cara yang berbeda deh. Mobil listrik jelas lebih senyap, ramah lingkungan, dan biaya operasionalnya lebih murah. Cocok banget buat kamu yang mobilitasnya sering di dalam kota. Di sisi lain, mobil bensin juga unggul. Soalnya jarak tempuhnya panjang, bengkelnya ada di mana-mana, dan isi bahan bakarnya gampang banget. Tinggal cus aja ke SPBU.
3: Dimulai dari yang kenal ya, Pak.
2: Jadi, mobil listrik atau mobil bensin, semuanya balik lagi ke kebutuhan kamu dan juga gaya hidup kamu. Yang jelas, apapun pilihanmu, pastikan ada alasannya dan juga tujuannya.

Kita sampai di film kelima kita di pagi hari ini ya. Sebuah film klasik yang legendaris banget. Dan yang kelima ini kita bakal bahas film yang judulnya adalah Forrest Gump nih. Pasti secara telinga nih familiar nih dengan judul film ini. Pasti kamu juga udah tahu dong film ini dari potongan-potongan adegan yang kadang-kadang tuh sering banget gitu lewat atau seliweran di medsos kita. Bahkan pameran utama, pameran dong, pemeran utamanya nih maksud Ronald juga aktor terkenal, yaitu adalah Tom Hanks. Jadi bagi kamu teman Pro 2 yang belum tahu Forrest Gump, kayaknya kurang culture deh. Kamu harus nonton sekarang juga film ini ya, teman Pro 2. Dan biar kamu rasa tertariknya ingin nonton juga lebih tinggi nih daripada yang sekarang, sesuai judulnya nih, Ronald Spill ceritanya. Jadi film ini tuh berpusat pada kehidupan si Forrest Gump itu sendiri, seorang laki-laki yang punya IQ di bawah rata-rata. Dan dia juga kesulitan berjalan pas lagi kecil, teman Pro 2. Tapi Forrest ini punya hati yang super tulus dan juga murni, kelebihan dari karakter ini. Dan film ini tuh ngikutin perjalanan hidupnya si Forrest dari kecil sampai dewasa. Dan tanpa disengaja nih, cuman dari niatnya aja yang pengen berbuat baik dan juga ngejar cinta masa kecilnya, yaitu Jenny, si Forrest ini malah sukses jadi bintang American football, pahlawan perang Vietnam, sampai jadi pengusaha udang yang super kaya raya loh, teman Pro 2. Dan kalau dalam hidup ini kita sering banget ya merasa keteteran, merasa harus selalu gitu jadi yang paling pinter, paling cepet, atau paling punya rencana yang paling sempurna biar sukses. Pokoknya jadi yang paling-paling deh, teman Pro 2. Tapi lewat karakter Forrest Gump ini, kita tuh justru diajarin kalau hidup itu nggak akan pernah berjalan persis seperti apa yang kita rencanakan. Dan yang bikin hidup itu makin bermakna, itu bukan soal seberapa cepat kita berlari ngalahin orang lain, tapi tentang menjalani setiap langkah dengan ketulusan dan juga hati yang baik, teman Pro 2. Seperti kutipan legendarisnya, ini harus disiap-siapin dulu bibir Ronald karena bahasa Inggris ya, teman Pro 2. Jadi seperti kutipan legendarisnya, yaitu life is like a box of chocolate, you never know what you are gonna get. Nah, hidup emang penuh kejutan, tapi kita selalu punya pilihan tentang bagaimana cara kita menjalaninya.

0: Duitnya ngepas banget lagi. Ah, gas aja lah. Siapa nih malam-malam nelpon?
1: Halo, Adit?
0: Iya, halo. Ini siapa ya? Kok suaranya mirip sih? Penipuan ya?
1: Bukan, bukan. Bukan penipuan. Aku adalah kamu di masa depan. Aku cuma mau kasih spoiler kalau harga sewa kosan kita bakal naik setiap tahunnya. Harga kebutuhan pokok juga ikut naik, Dit. Kalau kamu habisin duit buat hal-hal yang gak perlu, di masa depan aku yang pusing nih buat cari tambahan.
0: Hah? Serius? Terus aku harus gimana? Masa gak boleh jajan sih?
1: Bukan gak boleh jajan, tapi sisihin dikit dong, Dit. Mulai dari puluhan ribu juga gak apa-apa kok. Nanti duitnya kamu taruh di instrumen investasi yang benar, biar nilai uang kita enggak kemakan inflasi. Aku butuh banget nih bantuan kamu di masa sekarang, biar aku di masa depan gak burn out kerja lembur terus buat nutupin kebutuhan.
0: Oh iya, benar juga ya. Sepatu sih bisa nanti, tapi waktu buat investasi emang gak bisa balik lagi sih ya.
1: Nah, cocok. Ingat ya, Dit, cari instrumen investasi yang diawasin OJK ya. Jangan cuman yang janjiin kaya mendadak doang. Aku tutup dulu ya teleponnya. Good luck, bro.
2: Inflasi itu nyata, tapi kekuatan waktu juga nyata. Yuk mulai investasi sejak dini demi pilihan hidup yang lebih baik di masa depan. Dan jangan lupa, kenali instrumennya, pahami resikonya, dan pastikan legalitasnya. Masa depan yang cerah dimulai dari keputusan cerdas yang kamu buat hari ini.

Yes, mantra 2 gak kerasa nih ya. Obrolan kita soal film udah hampir selesai. Tapi teman mantra 2, kalau kita tarik benang merah dari film-film tadi yang udah kita bahas, Inside Out, Soul, The Devil Wears Prada, Avatar, sampai Forrest Gump, pernah kepikiran gak sih sama kamu teman Pro 2? Kenapa ya sebuah film itu bisa sebegitu kuatnya nih mengubah cara pandang kita terhadap dunia ya? Dan jawabannya itu seperti lagunya Sheila on Seven yang terbaru, yaitu sederhana aja jawabannya teman Pro 2. Jadi kelima film tadi itu ya berhasil masuk ke hati kita karena mereka sama sekali enggak menggurui kita. Jadi mereka tuh enggak nyeramain kita juga soal mana yang benar, mana yang salah. Mereka murni hanya bercerita ke kita. Namun dari cerita itulah teman Pro 2, batas imajinasi kita dibongkar. Jadi Inside Out ngajakin kita berdamai sama emosi. Soul ngajakin kita buat nikmatin perjalanan hidup. Prada ngajakin kita ngerenungin arti dari sukses itu sendiri. Avatar nunjukin koneksi magic kita sama alam. Dan terakhir ada Forrest Gump yang jadi bukti kalau hidup itu gak butuh kesempurnaan untuk jadi luar biasa. Jadi benar banget ya teman Pro 2, kalau ada yang bilang sebuah film yang hebat itu bukanlah film yang mendikte dan juga ngasih tauin kita harus berpikir seperti apa, melainkan film yang diam-diam memancing otak kita dan hati kita nih untuk mulai berpikir sendiri dan merefleksikan soal hidup. Nah, dari kelima judul film tadi, mana nih yang jadi favorit kamu dan mungkin akan kamu tonton untuk mengisi waktu libur kamu hari ini nih teman Pro 2? Dan kalau Ronald lihat jam nih gak kerasa ya, waktunya tuh berjalan cepat banget teman Pro 2. Ini 7 menit lagi udah mau jam 9. Dan ini saatnya Ronald bersiap untuk pindah segmen. Tapi pagi ini kita jadi sama-sama belajar ya teman Pro 2. Sebuah film itu mungkin cuman butuh waktu 2 jam buat selesai ditonton di depan layar. Tapi efeknya itu loh, dan pesan moral yang ditinggalkannya itu bisa terus hidup bertahun-tahun di kepala kita. Kadang saking lamanya teman Pro 2, kita sampai lupa deh siapa nama tokohnya, dan kita juga lupa detail adegannya. Tapi kita gak pernah lupa gimana perasaan kita saat film itu berhasil bikin kita melihat dunia dengan sudut pandang yang baru. Dan tentunya teman Pro 2, sesuai janji Ronald di awal, kita cek dulu nih hasil polling instastorynya RRI Pro 2 Denpasar di pagi hari ini. Dan dari 4 film tadi, yang pesannya paling bikin teman Pro 2 jadi penasaran adalah peringkat pertamanya ada 2 film, yaitu Inside Out dan juga Avatar dengan masing-masing perolehan 50%. Sementara Soul dan Forrest Gump itu di peringkat kedua dengan perolehan 0%, alias tidak ada yang memilih nih maksudnya ya. Aduh sayang banget nih, padahal Forrest Gump tuh bagus banget loh teman Pro 2. Kenapa tidak ada yang memilih nih teman Pro 2? Mungkin karena belum nonton kali ya. Tapi kan tadi udah Ronald kasih tauin ceritanya seperti apa, daya tariknya seperti apa film ini. Mungkin dari keempat film ini, baik itu Inside Out, Soul, Avatar, dan juga Forrest Gump, itu bisa jadi rekomendasi kamu untuk kamu tonton di hari ini. Siapa tahu kan teman Pro 2 setelah nonton film-film ini di hari Minggu, hari Seninnya jadi makin semangat gitu kerjanya. Dan terima kasih buat kamu teman Pro 2 yang udah ikutan voting. Setelah ini Ronald masih akan nemenin kamu. Jadi tetap di sini aja di frekuensi 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar. Siapa lagi kalau bukan teman terbaik kamu?

0: 102 FM. Teman terbaik kamu.
1: Kadang-kadang cinta bukan cuma sekedar soal memiliki. Kadang-kadang cinta itu adalah soal memahami. Bukan soal kita, bukan soal dia saja, tapi semua antara kau

0: Vibes.
1: Morning Vibes.
0: Morning Vibes. Informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro 2. Dengerin yuk. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Yes, selamat pagi teman Pro 2. Jam 9 pagi udah teng lewat 5 menit. Jadi gak jadi tengnya ya. Ini waktunya Ronald nemenin kamu di program kesayangan kita, yaitu Morning Vibes RRI Pro 2 Denpasar. Dan Ronald tanya dulu nih, gimana nih kabar kamu teman Pro 2 di hari Minggu 19 Juli 2026 ini? Pastinya sehat-sehat ya. Dan semoga pagi kamu cerah nih teman Pro 2, secerah semangat Ronald hari ini. Kalaupun cuaca di tempat kamu mungkin lagi mendung, tenang aja, jangan sampai hati kamu ikutan kelabu kayak cucian yang belum kering. Tapi sebelum itu Ronald tanya dulu nih di teman-teman Teater Jineng, kira-kira cuaca di wilayah atau di daerahnya tempat teman-teman Teater Jineng ikut siaran di pagi hari ini cerah atau mendung nih?
1: Halo Kak, jadi sekarang di Tabanan lagi mendung sih, tapi sedikit.
0: Oh ya, mendung sedikit. Ya udah, walaupun di Tabanan mendung, sama juga nih kayak di Denpasar juga mendung juga nih. Ya udah, kita cerahin pakai siaran kita hari ini ya. Dan spesial banget buat edisi hari ini, kita akan merayakan momen paling penting banget, yaitu tentang Hari Anak Nasional. Makanya tema kita kali ini adalah bersama mewujudkan anak Indonesia hebat dengan topik yang gak kalah keren, yaitu berkarya, berkontribusi, dan peduli sesama. Dan buat kamu yang dari tadi udah pantengin siaran ini, pasti udah gak sabar kan? Hari ini siaran di RRI Pro 2 Denpasar, seperti yang udah Ronald bilang, Ronald gak akan sendirian. Ronald bakal ditemenin sama teman-teman berbakat dari Teater Jineng yang bakal membuat suasana hati kamu jadi cerah nih, walaupun cuaca di luar sana mendung. Dan tanpa perlu basa-basi lagi teman Pro 2, kita langsung aja masuk ke sesi pertama. Kita bakal dengerin pembahasan menarik dengan judul Anak Berdaya, Indonesia Berjaya, dengan materi Berani Berkarya, Berani Berkontribusi, yang akan dibawakan langsung oleh teman kita yang namanya Dwipa. Silakan Dwipa untuk menyapa teman Pro 2.
2: Halo teman-teman Pro 2, kenalin aku Ayu Dwipa. Di sini aku akan membacakan materi pertama yang berjudul Berani Berkarya, Berani Berkontribusi. Halo teman-teman berdua, Hari Anak Nasional menjadi pengingat bahwa setiap anak memiliki potensi untuk tumbuh menjadi pribadi yang mampu membawa perubahan. Perubahan tersebut tidak selalu dimulai dari hal-hal besar, tetapi dapat berawal dari keberanian untuk berkarya, berpendapat, dan memberikan manfaat bagi lingkungan di sekitarnya. Setiap anak memiliki bakat, minat, dan kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang senang menulis, menggambar, berolahraga, bermusik, maupun menciptakan berbagai karya yang kreatif. Apapun bidang yang disukai, setiap potensi akan berkembang apabila terus diasah dengan semangat belajar, disiplin, dan pantang menyerah. Teman-teman Pro 2, berkarya bukan hanya tentang menghasilkan sesuatu yang luar biasa, tetapi juga tentang berani mencoba, terus belajar dari setiap pengalaman, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi tantangan. Dari proses tersebut, kita belajar menjadi pribadi yang lebih percaya diri, mandiri, dan bertanggung jawab. Melalui semangat Hari Anak Nasional, marilah kita terus mengembangkan potensi yang dimiliki dan berani memberikan kontribusi positif melalui karya maupun tindakan nyata. Sebab, setiap langkah kecil yang kita lakukan, hari ini dapat menjadi awal bagi lahirnya generasi yang kreatif, peduli, dan siap membangun Indonesia di masa depan. Terima kasih, Kak.
0: Oke, keren banget ya teman Pro 2, pembahasan dari Dwipa itu tadi benar-benar jadi tamparan halus nih buat kita semua supaya nggak cuma berani bermimpi aja, tapi juga berani eksekusi berupa karya ya teman Pro 2. Nah, energi yang udah bagus ini bakal kita lanjutin dengan sebuah persembahan karya yang syahdu ya teman Pro 2. Kali ini ada puisi berjudul Gugurnya Tonggak Masa Depan, karya Camdah yang akan dibawakan dengan penuh penghayatan oleh Naila. Buat kamu yang lagi ngopi ataupun ngeteh, yuk diseruput dulu peran-peran sambil kita resapin penampilan dari Naila. Untuk Naila, Ronald persilakan.
3: Halo teman-teman Pro 2, perkenalkan aku Naila. Pada kesempatan hari ini, aku akan menyampaikan puisi pertama dengan judul Gugurnya Tonggak Masa Depan, karya Camdah. Suara kapur tulis menjelma menjadi papan tak bersuara. tamparan tongkat panjang tak lagi berbunyi dikala riuh bergema. Khawatir akan dipenjara. Derap sepatu mengalun pelan, tak seperti hangatnya sapaan kawan. Rindu mengakar menjalar tubuhnya. Mengingat sekarang semua berubah menjadi berdebah. Malu tak ragu-ragu menampakkan wajah lugu, tapi tak punya kalbu. Berjalan menyusuri lorong waktu dengan rona menantang. Tata krama tak lagi dikedepankan, seolah semua hanya gurauan. Padahal di depanmu adalah tonggak masa depan. Terima kasih Kak.
0: Oke, luar biasa sekali ya teman Pro 2, puisi yang udah dibacakan oleh Naila ini. Dan puisinya sukses bikin kita terkesima nih pagi-pagi teman Pro 2. Tapi setelah puisi yang dibawakan oleh Naila tadi, teman Pro 2 jangan kemana-mana dulu nih. Karena habis lagu berikut ini, masih ada kok karya-karya keren lainnya dari teman-teman Teater Jineng yang bakal nemenin kamu di pagi hari ini. So teman Pro 2, stay tune terus di Morning Vibes RRI Pro 2 Denpasar. Siapa lagi kalau bukan teman terbaik kamu? We'll be right back.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Yes, teman-teman dua, masih bareng sama Ronald di sini dan pastinya di Morning Vibes RRI Pro 2 Denpasar. Dan terima kasih buat kamu teman-teman dua yang masih dengerin Ronald, dan bagi kamu yang baru bergabung sama Ronald di pagi hari ini, yuk cuci muka dulu, gosok gigi dulu ya. Dan kita lanjut lagi keseruan kita bareng juga sama teman-teman dari Teater Jineng nih. Kalau tadi di segmen pertama kita udah disuguhin puisi yang epic banget teman-teman dua, sekarang nih kita mau lagi dengerin persembahan puisi kedua yang gak kalah menarik, yang berjudul Bahasa Anak karya Dila Hardina, yang kali ini akan dibawakan oleh Rati. Jadi langsung aja panggung udara ini Ronald persilakan untuk Rati.
1: Halo teman-teman Pro 2, kenalin nama aku Rati. Di sini aku akan bawakan puisi kedua yang berjudul Bahasa Anak karya Dila Hardina. Anak adalah titipan Tuhan. Mereka adalah jiwa-jiwa yang penuh kebebasan. Ketika merengek dan menangis, mereka sering dianggap menyusahkan. Padahal mereka hanya individu yang belum tahu bagaimana cara menyampaikan maksud dan perasaan. Tangisan dan tawa adalah bahasa mereka yang perlu dipahami orang dewasa. Jadi, jangan mengeluh atau menghardiknya jika anak bertindak tidak sesuai yang kita duga. Terima kasih.
0: Oke, aplaus dulu ya teman Pro 2 buat Ratih dan juga Nela nih. Dan puisinya sukses banget bikin kita mikir dan juga ngerasa relate banget gitu sama kehidupan kita ya. Tapi teman Pro 2 rasanya nih kayak kurang afdol gitu ya kalau kita cuma dengerin puisinya tanpa bedah maknanya. Nah, biar kamu nggak penasaran dan juga nebak-nebak sendiri maknanya apa sih, kayak lagi nebak-nebak mood gebetan kan agak susah ya teman Pro 2. Sekarang kita, Ronald mau kasih kesempatan deh, bukan kita, buat teman-teman Teater Jin nih untuk melakukan apresiasi karya alias pemaknaan karya dari penampilan yang luar biasa barusan. Silakan untuk Nela dan juga Ratih, waktu untuk apresiasi karya Ronald persilahkan kembali.
1: Halo teman-teman Pro 2, kembali lagi dengan aku Nela. Kali ini aku akan menyampaikan pemaknaan puisi kedua, puisi Gugurnya Tonggak Masa Depan karya Camdah, menyampaikan merupakan puisi yang berisi kritik sosial terhadap perubahan sikap dan perilaku generasi muda dalam lingkungan pendidikan melalui berbagai simbol yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Puisi ini menggambarkan kegelisahan terhadap kondisi moral yang dianggap semakin menurun. Oleh karena itu, puisi ini menjadi simbol kekhawatiran terhadap masa depan yang terancam apabila nilai-nilai moral tidak lagi dijunjung tinggi. Baik, untuk pemaknaan puisi kedua akan disampaikan oleh Ratih. Halo teman-teman Pro 2, kembali lagi bersama aku Ratih. Di sini aku akan menyampaikan makna dari puisi yang kedua yang berjudul Bahasa Anak karya Dila Hardina. Puisi ini mengajarkan bahwa setiap anak memiliki cara tersendiri untuk menyampaikan perasaan dan kebutuhannya. Tangisan, tawa, atau rengekan bukanlah bentuk kenakalan, melainkan bahasa yang perlu dipahami dengan kasih sayang dan kesabaran. Dalam semangat hari anak, puisi ini mengingatkan kita bahwa setiap anak berhak mendapatkan perhatian, pengertian, dan bimbingan agar tumbuh dengan baik. Terima kasih.
0: Nah teman Pro 2, udah denger kan pemaknaannya, ternyata dalam banget loh. Dan dari karya tadi kita tuh jadi sadar ya betapa pentingnya peran kita semua buat anak-anak. Makanya sekarang kita masuk ke sesi pembahasan yang juga super penting nih, yaitu bersama menciptakan lingkungan yang ramah anak dengan fokus materinya dimulai dari kepedulian. Itu judulnya ya teman Pro 2. Dan materi keren ini bakal disampaikan langsung oleh Olive. Dan buat Olive, mic-nya udah on dan Ronald persilakan.
2: Halo teman-teman Pro 2, kenalin aku Olive. Di sini aku akan menyampaikan materi yang kedua dengan judul Dimulai dari Kepedulian. Lingkungan yang nyaman dan aman merupakan salah satu hal penting agar setiap anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Mewujudkan lingkungan yang ramah anak bukan hanya menjadi tanggung jawab orang dewasa, tetapi juga dapat dimulai dari kepedulian setiap anak dalam kehidupan sehari-hari. Kepedulian dapat diwujudkan melalui tindakan sederhana seperti menghargai teman, menghindari perundungan, menjaga kebersihan lingkungan, serta membantu ketika ada yang membutuhkan. Sikap-sikap tersebut akan menciptakan suasana yang lebih nyaman, penuh rasa saling menghormati dan membuat setiap anak merasa diterima. Teman-teman Produa, menjadi anak yang peduli berarti berani melakukan kebaikan tanpa menunggu diminta. Senyuman, sapaan yang ramah atau kesediaan mendengarkan teman juga merupakan bentuk kepedulian yang memiliki arti besar bagi orang lain. Semangat Hari Anak Nasional mengajak kita untuk menjadi bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan penuh kepedulian. Karena kita, setiap anak saling menghargai dan mendukung satu sama lain, akan tumbuh generasi yang tidak hanya cerdas tetapi juga memiliki empati dan semangat kebersamaan. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih juga Olive. Bener banget tuh teman Pro 2, seperti yang dibilang Olive, kepedulian sekecil apapun tuh bisa jadi langkah besar buat ciptain lingkungan yang asik dan juga aman buat anak. Dan teman Pro 2, kita rehat sejenak dulu ya buat dengerin lagu-lagu hits berikut ini. Karena kamu jangan ganti dulu frekuensinya, lock aja di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar. Karena nanti di segmen terakhir bakal ada persembahan apa, kalau tadi udah puisi, yang terakhir pastinya seperti biasa ada persembahan cerpen yang pastinya sayang banget kalau sampai kamu lewatin.

0: ada bunyi.
1: Aduh, masih ngantuk nih kak. Nanti dulu sih, 5 menit lagi.
0: Kamu nih ya, ngerjain tugas, bilangnya nanti. Dimintain tolong, jawabnya juga nanti. Bersihin kamar apalagi, pasti bilang nanti. Tuh, alarmnya bunyi lagi tuh.
1: Aduh, tambah 5 menit lagi boleh gak sih? Aduh, masih ngantuk.
2: Alarm udah bunyi, tapi kita masih bilang nanti. Kita semua pernah kayak Janu. Semuanya ditunda dengan nanti. Masalahnya, ini bukan tentang waktu, tapi bisa jadi kebiasaan buruk, alias menunda-nunda. Awalnya sih emang dimulai dari nanti, lama-kelamaan jadi sebentar lagi. Terus, ujung-ujungnya jadi besok. Dan kalau udah besok, sering banget jadi lupa. Akhirnya gak ada yang selesai deh. Padahal, hidup gak butuh kamu jadi sempurna. Cuman butuh kamu untuk mulai aja dulu. 5 menit pertama sih emang berat, tapi setelahnya semuanya bakal ngalir kok. Dan hasilnya gak cuma tugas yang selesai, tapi juga rasa lega yang gak tergantikan. Menunda-nunda emang enak di awal, tapi bikin nyesel di akhir. Karena versi terbaik dari diri kamu gak lahir dari nanti, tapi dari mulai aja dulu.
3: Pesan ini dipersembahkan untuk Anda yang ingin meraih keberhasilan dengan menghentikan penundaan mulai saat ini juga.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Yes, teman berdua, balik lagi di segmen terakhir Morning Vibes RRI Pro 2 Denpasar bareng sama Ronald. Dan buat kamu teman Pro 2 yang baru aja gabung, kita masih seru-seruan bareng teman-teman dari Teater Jineng di momen Hari Anak Nasional ini. Dan gak kerasa ya, kita udah masuk ke persembahan karya selanjutnya. Dan siapin imajinasi kamu teman Pro 2, karena kita bakal disuguhin cerita pendek yang pastinya seru abis. Cerpen pertama datang dari cerpen yang berjudul Apa Arti Hidup Aku, karya dari Chairil Aryandi nih, yang akan dibawakan oleh Cantika. Jadi langsung aja kita dengerin, ini dia Cantika yang akan membawakan cerpen pertama.
1: Halo teman-teman Pro 2, kenalin aku Cantika. Pada siaran kali ini, aku akan membawakan cerpen yang berjudul Apa Arti Hidup Aku, karya Chairil Aryandi. Masa SMA seharusnya menjadi masa indah. Namun berbeda bagi Amber, sejak menginjak umur 12 tahun, ia berubah dari anak ceria menjadi sosok yang tertutup. Meski suasana sekolah yang tenang di pagi hari seharusnya menyenangkan, Amber justru merasa hampa. Ia menghabiskan kesehariannya dengan bermain ponsel dan menolak setiap ajakan berkenalan dari teman-temannya. Di kelas, seorang gadis bernama Felin mencoba mendekat. "Kamu Amber ya?" Amber menjawab dengan nada datar. "Iya, kenapa?" Setelah perkenalan singkat, Felin menyadari keengganan Amber berinteraksi. Meski sempat ditolak berkali-kali dengan kasar, Felin tidak menyerah. Ia bahkan menghampiri Amber di kantin dan dengan gigih bertanya, "Kamu mau kan jadi teman aku?" Amber akhirnya mengalah karena lelah terus ikuti. Dan sejak saat itu, pertemanan mereka pun terjalin. Satu bulan berlalu, kedekatan mereka tumbuh. Suatu hari, Felin khawatir karena Amber tidak muncul di sekolah. Ia pun nekat pergi ke apartemen Amber dan masuk menggunakan akses yang ia tahu. Di dalam kamar yang gelap, ia menemukan Amber sedang meringkuk dalam kesedihan mendalam setelah mengetahui perceraian orang tuanya. Felin merangkul sahabatnya, meyakinkan bahwa ia berharga dan pantas untuk bertahan hidup. Ia membuat Amber menangis dalam pelukannya. 3 tahun kemudian, momen sudah tiba. Amber yang dulunya murung, kini tampil ceria dengan kebaya pilihan mereka. Felin merasa lega melihat sahabatnya akhirnya bisa tersenyum bahagia. Meski Felin belum sempat melamun dan berharap Amber akan terus bahagia di masa depan, Amber segera menariknya untuk berfoto bersama sebagai kenang-kenangan. Waktu terus berjalan hingga tahun-tahun berlalu. Kini Amber berada di London dan merasakan kerinduan dalam dengan Felin yang sudah lama tidak berkabar. Namun, sebuah pesan singkat membawa kabar duka. Felin, kecelakaan. Amber segera memacu mobilnya ke Sydney Oaks Hospital. Setibanya di sana, ia mendapati orang tua Felin menangis. Ibu Felin menyampaikan kenyataan pahit bahwa sahabatnya itu tutup usia saat dalam perjalanan menemuinya di tengah perjuangan melawan kanker. Tak lama, proses pemakaman dilakukan di Indonesia. Setelah semua orang beranjak, Ibu Felin menyampaikan sebuah surat terakhir dari putrinya. "Dear Amber, Amber, thank you for being in my life ya. Aku beruntung banget bisa berteman dengan kamu. Jadi teringat masa SMA yang seru banget. Jadi ingin balik lagi seperti dulu waktu aku mengikuti kamu. Hahaha, seru ya masa-masa aku. Masa-masa SMA bareng kamu, Amber. I miss you so much, Amber. Aku harap kamu bahagia selalu ya. Jangan sedih-sedih terus, jelek." Membaca surat itu di bawah guyuran hujan, Amber terseduh. "Terima kasih juga, Felin, sudah hadir di hidup aku. Aku bakal selalu doain kamu di sini, Felin. Terbang yang tinggi ya. Terima kasih."
0: Gokil teman Pro 2, ceritanya seru banget walaupun endingnya sedih ya. Dan disampaikan baik juga oleh Cantika nih, enak banget gitu kita visualisasikan di imajinasi kita masing-masing. Keren banget deh Cantika nih. Nah, biar mood kamu makin dapet nih dan juga feelnya makin dapet teman Pro 2, kita langsung sambung aja ke persembahan cerpen yang kedua nih. Kali ini ada cerpen yang berjudul Menemukan Makna Keluarga, karya Sela Ainun Munjiat, yang bakal dibawakan dipersembahkan oleh Trisna. Mari kita simak bareng-bareng nih teman Pro 2 penampilan dari Trisna. Untuk Trisna, Ronald persilakan.
1: Halo teman-teman Pro 2, kenalin aku Trisna. Pada kesempatan kali ini aku akan menyampaikan cerpen kedua yang berjudul Menemukan Makna Keluarga, karya Sela Ainun Mundiat. Hujan mengguyur kota dengan deras, membasahi kaca jendela kamarku. Di luar, petir sesekali menyambar. Namun di dalam kamar, aku justru merasa tenang. Aku membuka novel berjudul Garis Takdir Si Anak Tunggal. Judulnya terasa begitu dekat karena aku sendiri adalah anak tunggal. Aku tidak pernah tahu rasanya memiliki saudara kandung, berebut mainan atau saling berbagi rahasia. Orang tuaku selalu mengajarkan kemandirian sejak kecil. Kamu harus bisa berdiri di atas kaki sendiri, kata ayah suatu pagi ketika aku belajar menanak nasi. Sejak itu, aku terbiasa membantu pekerjaan rumah dan tidak pernah merasa terbebani. Meski begitu, ada kalanya aku merasa sepi ketika melihat teman-temanku bercerita tentang kakak atau adiknya. Aku pun bertanya dalam hati, apakah aku kurang bahagia karena tak punya saudara? Seiring waktu, aku tumbuh menjadi remaja yang mandiri dan aktif mengikuti berbagai kegiatan. Dari teman-teman yang kutemui, aku belajar bahwa keluarga tidak selalu harus terikat hubungan darah. Beberapa halaman novel ku baca, tetapi pikiranku melayang pada seseorang yang pernah membuatku merasa tidak sendirian, hingga akhirnya aku berubah. Maaf Ainun, aku gak bisa terusin hubungan ini, aku udah sama orang lain. Awalnya aku marah, lalu hancur, lalu hanya mampu diam. Hujan-hujanan sendiri, kamu mau sakit? Suara Vivi membuyarkan lamunanku. Ia duduk di sampingku sambil memayungiku. Aku bodoh Vi, suaraku serak. Aku pikir dia bakal jadi orang yang bisa aku percaya. Vivi menatapku. Percaya itu gak salah Ainun, tapi kadang orang yang kita percaya justru jadi pelajaran yang paling besar. Aku menghela nafas. Aku capek, semua rasanya sia-sia. Aku udah berusaha jadi yang terbaik, tapi ternyata gak cukup. Vivi berkata lembut, Ainun, dengar ya, kamu gak harus kuat terus. Kadang patah itu juga bagian dari bertahan. Kamu boleh sedih, kamu boleh marah, tapi jangan biarin luka ini bikin kamu lupa. Kamu masih punya orang-orang yang sayang sama kamu. Aku hanya terdiam. Orang tuamu, temanmu, bahkan aku, lanjut Vivi. Kami mungkin gak bisa gantiin rasa cinta yang hilang, tapi kami bisa jagain kamu supaya gak tenggelam di dalamnya. Lalu aku tersenyum tipis. Keluarga itu gak selalu tentang siapa yang punya hubungan darah Ainun. Kadang keluarga adalah orang yang tetap tinggal, waktu semua orang memilih pergi. Kata-katanya membuat dadaku terasa lebih ringan. Malam itu, aku pulang dan memandangi foto keluargaku. Saat itulah aku sadar bahwa keluarga bukan hanya mereka yang lahir dari rahim yang sama, tetapi juga mereka yang membuat kita merasa pulang. Tahun ketiga, aku tinggal di Malang, aku masih sesekali merasa sepi. Namun, aku belajar bertahan. Selain kuliah di UIN Malang, aku juga mengejar ngaji secara online. Awalnya hanya satu murid, kini sudah ada beberapa. Beberapa kali mereka menyapaku dengan hangat, aku merasa tidak benar-benar sendiri. Malamnya hujan turun lagi, kali ini hujan tidak lagi terasa dingin. Aku tersenyum kecil, Malang mengajarkanku arti kemandirian dan arti keluarga yang sesungguhnya. Keluarga bukan hanya mereka yang tinggal serumah, tetapi juga mereka yang selalu hadir dengan doa, kasih, dan perhatian. Kini aku tahu, aku tidak pernah benar-benar sendiri. Karena di antara suara hujan dan cahaya kota Malang, selalu ada rumah yang hidup di dalam hati. Terima kasih.
0: Wih, keren banget ya. Ternyata cerpen kedua ini gak kalah keren dari yang pertama juga. Dan disampaikan baik juga nih oleh Trisna. Dan ada bait, bukan bait sih, tapi makna dari cerpennya juga nih yang bikin Ronald salah fokus, yaitu patah itu bukan lemah. Patah juga bagian dari bertahan dan juga berjuang. Wih, keren banget ya cerpennya teman Pro 2. Dan udah dua cerpen berturut-turut nih yang sukses bikin emosi kita campur aduk di pagi hari ini. Dan Ronald salut banget juga sama teman-teman Teater Jineng yang udah sukses mempersembahkan karya dan juga nemenin Ronald dan teman Pro 2 di pagi hari ini. Dan sama seperti segmen sebelumnya nih teman Pro 2, karya cerpen sehebat tadi harus kita kupas tuntas. Oleh karena itu Ronald persilakan kembali teman-teman Teater Jineng untuk memberikan apresiasi karya atau pemaknaan karya nih dari cerpen yang baru aja kita nikmatin bareng-bareng. Silakan dari Cantika langsung aja ke Trisna nih untuk pemaknaan cerpennya.
1: Halo teman-teman Pro 2, kembali lagi bersama aku, Cantika. Nah, cerpen Apa Arti Hidup Aku, karya Kairo Aryandi, bermakna tentang kekuatan persahabatan yang mampu menyembuhkan luka batin dan memberikan semangat hidup. Cerita ini juga menegaskan bahwa meskipun perpisahan tidak dapat dihindari, kasih sayang dan kenangan akan tetap menjadi sumber kekuatan untuk terus melangkah. Pemaknaan cerpen kedua akan disampaikan oleh Trisna.
2: Halo teman-teman Pro 2, kembali lagi sama aku Trisna. Jadi di sini aku akan menyampaikan makna cerpen kedua yang berjudul Menemukan Makna Keluarga karya Sela Ainun Mungkiat. Cerita ini mengajarkan bahwa setiap anak berhak tumbuh dengan kasih sayang, dukungan, dan kesempatan untuk berkembang. Dalam semangat Hari Anak Nasional, kisah ini mengingatkan bahwa keluarga, teman, dan lingkungan yang peduli berperan penting dalam membentuk anak menjadi pribadi yang mandiri, kuat, dan penuh harapan. Terima kasih.
0: Oke, ternyata maknanya itu benar-benar menyentuh hati ya teman Pro 2. Dan gak kerasa nih, kita udah sampai aja di penghujung acara kita. Dan kalau boleh Ronald merangkum nih ya dari versi Ronald nih di hari Minggu 19 Juli 2020.

0: kami di Teater Jineng. Nah, teman-teman Pro 2, pada siaran kali ini kita semua belajar bahwa setiap anak memiliki potensi untuk terus berkembang dan berkarya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Kita juga diajak untuk membangun kepedulian melalui sikap saling menghargai, membantu sesama, dan menciptakan lingkungan yang aman serta nyaman. Dengan mengembangkan potensi, ya, dan juga membiasakan diri melakukan hal-hal yang positif, kita dapat tumbuh menjadi generasi yang kreatif, berkarakter, dan siap memberikan kontribusi bagi masa depan Indonesia. Nah, teman-teman Pro 2, semoga pembahasan hari ini dapat menginspirasi kita semua untuk terus mengembangkan potensi yang dimiliki, berani berkarya, dan juga tidak ragu melakukan kebaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena setiap karya, kepedulian, dan juga langkah kecil yang kita lakukan hari ini dapat menjadi bekal untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik di masa depan. Sampai jumpa dalam siaran berikutnya di Morning Vibe siaran RRI Pro 2 Denpasar. Terima kasih.
1: Oke, keren banget ya teman Pro 2. Dan pesan Ronald buat kamu nih, jadilah atau jadikan hari ini bukan cuma jadi sekedar seremonial aja, tapi mari kita wujudkan kepedulian nyata nih teman Pro 2, mulai dari lingkungan terdekat kita. Dan kita juga harus nanemin di hati kita bahwa kita itu jangan cuma berani berimajinasi aja, tapi berani berkarya dan juga berani berkontribusi nyata. Terima kasih banyak ya buat teman-teman hebat yang dari tadi pagi udah nemenin Ronald siaran, yaitu teman-teman dari Teater Jineng yang udah juga menemani teman Pro 2 juga. Dan akhir kata, bareng-bareng kita teriakan aja yuk langsung nih teman-teman Teater Jineng. Salam andalan kita hari ini, mana nih salamnya?
0: Oke, sebelum kita akhiri siaran pada pagi hari ini, marilah kita pekikan semangat kebersamaan kita. Salam kreatif, terus berkarya.
1: Terima kasih juga teman-teman Teater Jineng. Selamat melanjutkan aktivitas kalian dan juga selamat juga melanjutkan aktivitas dari teman Pro 2 yang udah dengerin kita ya. Semoga minggu kamu jadi menyenangkan di hari minggu ini dan sampai jumpa di Morning Five edisi berikutnya. Dan Ronald juga harus pamit undur diri. So, teman Pro 2 dari kawasan Metropolis Hayamur 70 dari Box Pro 2 RRI Denpasar, Ronald yang telah menemani kamu dari jam 5 subuh tadi ingin pamit undur diri dulu. Bye-bye teman Pro 2 dan love you all.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Ya silakan silakan silakan. Nanti keluhannya apa?
1: Ini dok, badan saya memar-memar gara-gara sering berantem.
0: Ya terus?
1: Saya sering pusing-pusing juga dok. Gara-gara lihat tetangga saya beda agama beribadah.
0: Oh,
1: heran deh.
0: Ya terus terus.
1: Dada juga sering sesek dok. Sakit kalau lihat ada orang lebih hebat dari saya.
0: Oh.
1: Kira-kira obatnya apa ya dok?
0: Sebentar, saya resepkan ya. Ini deh, silakan ya.
1: Porsila Pen. Dok, yang ini tulisnya apa dok? Nggak kebaca.
0: Nama obatnya Pancasila. Adik, silakan tebus obatnya. Cara pakainya dibaca.
1: Gitu ya dok?
0: Iya, dihayati dan diamalkan yang rutin.
2: Just Music Pro 2.

0: Tahu gak sih?
1: Temen Pro 2 pernah dengar gak sih kalian kalimat cuma sebatang doang ah, santai aja? Heh, hati-hati karena dari cuma sebatang bisa jadi ketagihan seumur hidup loh. Tahu gak, satu batang rokok itu isinya lebih dari 7000 zat kimia dan ratusan diantaranya bisa jadi racun buat tubuh. Kayak tar, nikotin, dan karbon monoksida. Menurut data, jumlah perokok aktif di Indonesia udah tembus 70 juta orang. Artinya Indonesia termasuk negara dengan jumlah perokok terbanyak di dunia. Dan yang bikin miris, menurut data SKI 2023, kelompok utamanya justru anak-anak dan remaja usia 15 sampai 19 tahun. Sekitar 56,5% nih. Efeknya nggak cuma bikin napas kayak knalpot motor, tapi juga ningkatin resiko kanker paru dan penyakit jantung. Jadi buat apa sih ngisepin racun mahal? Kalau udara segar aja itu gratis dan malah lebih keren. Jadi inget ya temen Pro 2, sekali hisap tuh efeknya bisa panjang. Bukan cuma di paru, tapi juga di masa depan kalian. Jaga paru, jaga gaya hidup, biar nafas kalian tetap lega buat ngelakuin hal-hal keren di masa depan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kasihan. Kenapa ya Dimas kecil sekali dibandingkan teman-temannya? Padahal makanannya udah banyak loh, Bu.
1: Coba saya periksa dulu ya, Bu. Tinggi Dimas ini di bawah standar untuk usianya, Bu. Ini bisa jadi tanda stunting, Bu.
0: Sunting? Apaan tuh, Bu?
1: Stunting, Bu. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya membuat anak pendek, tapi juga mempengaruhi perkembangan otaknya, Bu.
0: Waduh, saya nggak tahu dampaknya bisa serius itu loh, Bu. Masih bisa ditangani, nggak?
1: Tentu saja masih bisa, Bu. Yang penting adalah perbaikan gizinya. Berikan Dimas makanan bergizi seimbang, terutama yang mengandung protein seperti telur, ikan, dan daging. Dan jangan lupa buah dan sayur juga ya, Bu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik.

0: Waktunya Kentongan.
1: Abrasi laut adalah suatu proses pengikisan pantai yang diakibatkan oleh tenaga gelombang laut dan arus laut atau pasang surut arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi dipacu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, tetapi manusia sering disebut sebagai penyebab utamanya. Salah satu cara untuk mencegah terjadinya abrasi adalah dengan penanaman hutan bakau. Hutan bakau sangat bermanfaat agar tidak terjadi.

0: took a pill and had a dream.
1: Yo también.

0: Ay.
1: 1, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
0: kita gunakan setiap saat ternyata menjadi penyumbang masalah lingkungan yang serius dan mampu membahayakan bumi. Penelitian dari Simple Ecology menyebut industri tisu dan kertas menempati peringkat ketiga penyumbang emisi gas terbesar dalam skema pemanasan global. Hampir semua tisu yang kita temukan di supermarket terbuat dari pohon ketimbang dari kertas daur ulang. Data dari situs EarthBuddies menemukan fakta pemakaian tisu di Hong Kong pada tahun 2014 setiap harinya mencapai 668 ton, itu setara dengan 11.300 pohon dan 13 juta galon air yang digunakan untuk memenuhi pembuatan bahan baku tisu. Pembuatan tisu juga tidak terlepas dari bahan kimia yaitu klorin yang membuat tisu berwarna lebih putih serta terasa lebih lembut. Tetapi limbah yang dihasilkan ini dapat mencemari air. Karena efek yang ditimbulkan inilah yang mengharuskan kita lebih bijak dalam menggunakan tisu, contohnya mengganti dengan produk berbahan kain dan pilih tisu yang berbahan tree-free.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.

Selamat siang teman Pro 2, sekarang saatnya kamu dengarkan info Pro 2 di hari ini 19 Juli 2026 bersama Tia. Ketahanan pangan berbasis rumah tangga menjadi salah satu upaya memperkuat ketersediaan pangan dari lingkungan keluarga. Melalui pemanfaatan perkarangan rumah, teman Pro 2, masyarakat dapat memenuhi sebagian kebutuhan pangan secara mandiri sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar. Ketua Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya P4S Amertagiri Lesung IKD Agus Indrawan mengatakan pemenuhan kebutuhan pangan dapat dimulai dengan menanam komoditas yang paling sering dikonsumsi oleh keluarga. Menurutnya pekarangan rumah dapat dimanfaatkan untuk menanam sayuran, buah-buahan, rempah hingga peternakan skala kecil sesuai kondisi lahan yang tersedia. Menurut Agus Indrawan, masyarakat tidak harus memiliki lahan yang luas untuk memulai membangun ketahanan pangan di rumah. Berbagai metode seperti penggunaan pot, polybag, vertikultur, maupun hidroponik dapat menjadi alternatif bagi rumah tangga dengan lahan terbatas. Agus Indrawan menekankan teman Pro 2, keterlibatan seluruh anggota keluarga menjadi kunci agar kegiatan berkebun dapat dilakukan secara berkelanjutan. Dengan langkah sederhana tersebut, ketahanan pangan dapat dibangun dari rumah tangga sebagai fondasi mendukung ketahanan pangan berbasis keluarga. Di samping itu, teman Pro 2, sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan produk yang inovatif, berkualitas, dan memiliki nilai tambah. Pelaku UMKM CRU Tenaya, Nurjena kepada RRI di Kelungkung kemarin menyampaikan, di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pangan siap saji yang praktis, diversifikasi produk olahan menjadi salah satu langkah penting untuk meningkatkan daya saing usaha lokal. CRU Tenaya menjadi salah satu UMKM yang mengembangkan berbagai produk olahan pangan berupa sambal kemasan, kacang sebagai alternatif lauk pauk praktis bagi masyarakat. Produk tersebut diolah menggunakan bahan baku pilihan dengan proses produksi yang memperhatikan kualitas sehingga menghasilkan cita rasa yang khas dan konsisten. Pengembangan produk olahan pangan tidak hanya memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari, tetapi juga menciptakan nilai tambah terhadap komoditas lokal melalui proses pengolahan. Diversifikasi tersebut menjadi salah satu strategi yang dapat memperluas pasar, meningkatkan daya saing UMKM, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah. Baiklah teman Pro 2, sekian info Pro 2 di hari ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,3 Pro 2 FM.

0: dijelaskan dari kawasan Metropolis Sayemburuk 70 dan Pasar. Good siang, selamat siang teman Pro 2 and welcome to Midday Chill. Yes, teman Pro 2, kamu masih dengan RRI Pro 2 dan Pasar pastinya. And iya, kalau terlalu excited banyak typo-nya ya. Oke, teman Pro 2, kita pelan-pelan aja ya. Sambil menikmati nih teman Pro 2 di minggu siang hari ini. Cuacanya gloomy-gloomy ya teman Pro 2, gloomy Sunday nih hari ini. So teman Pro 2, kalau misalnya kamu mau jalan-jalan keluar, kayaknya nih jalan-jalan, kamu harus teman Pro 2 membawa jas hujan juga ya. Karena ini benar-benar teman Pro 2 lagi mendung-mendung. Dan Tia juga tadi udah menggeser jemuran ya teman Pro 2, karena takut aja gitu loh tiba-tiba hujan, tiba-tiba nanti nggak bisa jalan-jalan dengan sepatu rodaku ya. Bahkan selama di jalan pun Tia OTW tuh teman Pro 2 doa Tia cuma satu, jangan hujan, jangan hujan, jangan hujan. Nanti nggak bisa Tia nemenin kamu kalau hujan, maksudnya nanti Tia telat teman Pro 2. But it's okay, now I'm here, I'm already here, I'm already start RRI Pro 2 dan Pasar in this Pro 2 hit list. Ya, teman Pro 2, selama sejam ke depan kita bakalan bahas-bahas tentang K-pop alias BTS dengan album Arirang-nya. So, teman Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune di sini aja di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Woohoo!
1: Duh, macet banget sih. Mana supek banget lagi siang hari ini.
2: Heho, lagi sumpak. Makanya dengerin Midday Chills. Setiap Senin sampai Jumat dari jam 12 siang sampai jam 3 sore. Info kuliner, olahraga, dan entertainment buat kamu. Midday Chills.
3: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Yes, kita masih lanjut-lanjut lagi bahas tentang arirang. Ya siapa sih yang gak tahu arirang, teman-teman berdua. Jadi arirang ini adalah arirang, arirang. Ini adalah album ya teman-teman berdua. Album berbahasa Korea ke-6nya dari BTS. Dan secara keseluruhan adalah album studio ke-10nya teman-teman berdua. Dan of course ya ini adalah albumnya Bangtan Boys ya, dari asal Korea Selatan teman-teman berdua. Dan for information nih, album ini dirilis pada 20 Maret 2026 pastinya oleh Big Hit Music. Ya teman-teman berdua, bahkan ya ini untuk world tour arirangnya juga udah ada, arirang in Jakarta teman-teman berdua, yang nanti akan diselenggarakan di 26-27 Desember 2026 di Gelora Bung Karno Main Stadium. Ini jadi para ARMY sudah bersiap pastinya ya, karena untuk lagu-lagunya dari arirang ini sudah ada juga teman-teman berdua. Dan bisa bilang Tia lumayan suka ya dengan album ini, karena kayak something differentnya dari BTS tapi tetap BTS banget gitu loh. Karena ini katanya lah adalah album dari something new-nya mereka teman-teman berdua. Apalagi kan mereka sempat hiatus lumayan lama juga ya teman-teman berdua, karena mereka harus wajib militer ya. Dan ya teman-teman berdua, beberapa lagunya yang salah satunya yang sudah menjadi soundtrack dari story Instagram dari Pro 2 dan Pasar, Body to Body yang partnya ada arirang. Ada juga Hooligan, haha, Hooligan yang sudah masuk ke story Instagram RRI Pro 2 dan Pasar yang bisa kamu vote kalau kamu suka. Ada juga 2.0 teman-teman Pro 2 and lagu utama mereka Swim. Yang lainnya ada lagi, ada Aliens, ada FYA, ada Merry Go Round, ada Number 29, ada Normal, Like Animals, They Don't Know About Us, One More Night, Please and Into the Sun. Into the sun, I'll follow you. Udahlah, daripada Tia yang nyanyi teman-teman berdua, mending kamu vote sekarang juga ya di story Instagram RRI Pro 2 dan Pasar, which one BTS arirang songs yang kamu suka teman-teman berdua, pastinya sekarang juga. Let's go.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pada beberapa dekade lampau, kain lurik dianggap sebagai busana mode kuno karena corak bergarisnya yang sederhana dan juga bahannya yang berasal dari kain katun. Lurik banyak sekali ditemukan di daerah Solo dan juga Yogyakarta, di mana kini lurik menjadi salah satu kain yang semakin diminati untuk dijadikan elemen tambahan pada kemeja, kebaya, blus, hingga juga dress, di mana motif garis klasik dengan nuansa warna yang solid ini mampu membuat tampilan baju kamu yang biasa aja, kalau digabungkan dengan lurik menjadi jauh lebih menarik.
2: RRI Radio Tanggap Bencana.
3: Arus pecah menjadi sumber bahaya bagi orang-orang yang berselancar di laut dan danau. Berbahaya karena dapat menyeret korbannya berenang menjauh dari wilayah pinggir perairan. Pada umumnya, korban yang tenggelam karena arus ini disebabkan oleh kelelahan ketika berusaha berenang melawan aliran arus pecah ini. Meskipun sangat jarang, arus pecah bisa mematikan untuk para non-perenang. Seseorang yang berdiri sepinggang di dalam air dapat diseret jauh ke perairan yang lebih dalam, di mana mereka bisa tenggelam jika mereka tidak dapat berenang dan tidak mengenakan alat bantu apung. Bencana bisa terjadi kapan saja, selalu siap, selalu tanggap, selalu waspada.
2: You're listening, Pro 2 FM RRI.

Yes, kita masih lanjut bahas-bahas tentang arirang, arirang, arirang. Ya, Summer Pro 2 ini adalah anak terbarunya ya dari BTS, Summer Pro 2 album terbarunya. Dan Summer Pro 2 ini pastinya ya akhirnya mereka setelah hiatus di 2022 lalu karena mereka bisa dibilang seumuran ya. Ya, Summer Pro 2 ternyata Arirang ini adalah sebuah lagu rakyat tradisional Korea yang udah menjadi simbol identitas dan ketahanan dari Korea. Nah, bagi BTS yang Summer Pro 2, Arirang ini mewakili kembalinya mereka ke akar mereka atau pengen nih memperlihatkan roots-nya mereka Summer Pro 2 dan refleksi dari evolusi grup baru grup mereka setelah hampir 4 tahun proyek solo dan wajib militer. Nah, Summer Pro 2 jadi Arirang ini ya, Summer Pro 2 punya makna culture-nya mereka yang dalam banget, di mana Arirang ini sudah diwariskan dari generasi ke generasi, kayak udah tradisi gitu loh Summer Pro 2 sebagai ungkapan kerinduan, perpisahan dan akhirnya bersatu kembali. Nah, Summer Pro 2 ini ada gininya ya, dikutip dari Forbes.com, Summer Pro 2 ini body to body FYA, dan uniknya Summer Pro 2 ada number 29. Ini sebenarnya cuma kayak suara mendengung gitu aja ya Summer Pro 2, tapi ada maknanya nggak ya kira-kira Summer Pro 2 dari number 29 ini? Karena kalau dicek-cek, sebenarnya ini banyak banget yang streaming juga Summer Pro 2 yang merupakan orang-orang kepo ya. Dan itu bukan sekedar audio rusak ya Summer Pro 2, buat kamu yang masih bingung Summer Pro 2. Dan you know what Summer Pro 2, jadi ini emang ya kedengeran kayak suara bising, kayak radio rusak gitu loh Summer Pro 2, audionya kayak rusak gitu. Dan ternyata itu punya maknanya sendiri. Bahkan ya Summer Pro 2 di acara live BTS Studio Notes nih, Summer Pro 2 dari RM ya, leader dari BTS, menjelaskan bahwa lagu number 29 ini adalah suara dari The Secret Bell of the Great King Seongdok atau Emil Bell, jadi lonceng perunggu tua, dan itu adalah tertua dan terbesar di Korea yang ditetapkan sebagai harta nasional ke-29. Dan ya Summer Pro 2, lonceng itu dibuat pada abad ke-8 oleh Raja Geumdok untuk menghormati ayahnya. Jadi lonceng ini adalah salah satu artefak paling ikonik karena strukturnya yang indah dan umurnya yang sudah hampir mencapai 1255. Yang sudah mencapai 1255 tahun Summer Pro 2. That's why nih, karena emang albumnya nih album Korean banget ya Summer Pro 2. Jadi ibaratnya ini adalah diabadikan ya bunyi lonceng itu ke dalam album mereka Summer Pro 2 dan dikasih nama number 29. Nah, dan kenapa sih itu benar-benar 1 menit 30 detik? Karena di Summer Pro 2 dijelasin sama RM, kalau itu adalah waktu yang dibutuhkan sejak waktu pertama lonceng dibunyikan sampai suaranya benar-benar menghilang. Jadi kalau misalnya kamu bingung kenapa sih ada number 29, nih ini dia alasannya. Karena memang mereka pengen memperlihatkan lagi budaya Korea, apalagi ini sudah umurnya 1255 tahun dan ini adalah harta nasional ke-29 di Korea Selatan, Summer Pro 2. So what are you waiting for? Makin yakin kan kalau Arirang ini Korean banget Summer Pro 2, jadi mereka memang memperlihatkan roots-nya mereka dan akarnya mereka sebenarnya gimana sih di Korea Selatan, memperkenalkan budaya mereka juga. Saya Summer Pro 2, now it's your time. Buat food sekarang juga di story Instagram Mahirari Pro 2 Denpasar. Karena bentar lagi sebelum Puji tersedia, nanti Tia bakalan puterin jawara dari Pro 2 Hitlist edisi In This Weekend BTS Arirang.

0: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: FM, teman terbaik kamu.

Ya, sama berdua itu dia tadi ya, lagu Indahnya Dirimu. Ya, sama berdua saking indahnya ya, album terbaru BTS sih banyak banget yang bahas sama berdua. Dan I love it tuh. Ya, jujurly gak, bukan yang K-pop lovers banget ya teman-teman berdua. Tapi gara-gara album terbarunya BTS itu ya jadi mulai ngepoin lagi kayak Fortis, terus yang lain-lain lagi. Dan ini salah satu lagu yang memang keren banget teman-teman berdua, yang menjadi jawara dari Pro 2 Hitlist di siang hari ini. Yes, 2.0 by BTS teman-teman berdua. Soalnya judulnya ya 2.0. Jadi ini adalah pembaruan dari BTS teman-teman berdua setelah lumayan lama hiatus ya 4 tahun ya dengan solo karir dan wamilnya. Dan ini dia teman-teman berdua 2.0 adalah menceritakan bagaimana proses mereka yang bikin kayak orang tuh banyak yang hujat, banyak yang gak percaya, tapi inilah proses dari BTS 92. So langsung aja 92 tiap bakalan puterin jawara dari Pro 2 Hitlist 2.0 by BTS, but I will like to inform to you juga nanti di jam 12 bakalan ada puji tersendir. And after that kita bakalan masuk ke Encyclo Bali every weekend of course 92. Jadi thank you buat kamu yang udah ngevote, and langsung saja please welcome our winner of Pro 2 Hitlist yang hari ini. Ini dia 2.0.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

gitu-gitu berarti aku kirlan pasir. Ukir pinaka wetu ning kare pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening per

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan puja Trisandya.

0: waktunya kentongan.
1: Arus air laut adalah pergerakan massa air secara vertikal dan horizontal sehingga menuju keseimbangannya atau gerakan air yang sangat luas yang terjadi di seluruh lautan dunia. Arus juga merupakan gerakan mengalir suatu massa air yang disebabkan tiupan angin atau perbedaan densitas atau pergerakan gelombang panjang. Pergerakan arus air laut juga dipengaruhi oleh beberapa hal seperti arah angin, perbedaan tekanan air, perbedaan densitas air, gaya Coriolis dan arus Ekman, ataupun topografi dasar air laut, arus permukaan, upwelling serta downwelling.
2: Kak Wid, aku bingung banget loh. Lusa itu kan aku disuruh jadi moderator. Nah terus dressnya itu diminta pakai pakaian bebas rapi. Kira-kira pakai baju apa ya kak ya? Tapi biar tetap kelihatan hits gitu.
3: Pakai apa ya? Baju berbahan endek aja kali gimana ya? Karena modelnya bagus-bagus loh sekarang endek, apalagi kemarin endek itu lagi happening banget nih aku dengar-dengar, dan desainer terkenal luar negeri juga pada pakai.
2: Pakai endek ya? Aduh, tapi aku nggak punya.
3: Aduh, nggak punya sih. Sini, cari barang aku aja yuk. Kebetulan aku juga kemarin ada lihat butik yang jual endek-endek ini bagus banget.
2: Oh ya? Wah, boleh-boleh tuh. Yuk.
4: Endek merupakan kain tenun ikat dengan motif unik yang berasal dari Bali. Pada tahun 2020 akhir, desainer dari brand kenamaan asal Prancis memilih kain endek untuk dijadikan sebagai salah satu koleksi busana terbarunya. Bangga buatan Indonesia. This is your
5: radio. Hi, Martias here. Stay tune on 95.3 Pro 2 RRI Denpasar.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Resensi buku Laskar Pelangi. Novel yang sudah dibuat filmnya ini bercerita tentang 10 anak kurang mampu yang tinggal di Kampung Gantung, Kepulauan Bangka Belitung. Kebanyakan masyarakat yang tinggal di sana hidup dalam kemiskinan dan kurangnya kesejahteraan. Meski begitu, 10 anak yang menjadi tokoh utama dalam novel ini tetap memiliki semangat untuk terus belajar dan menempuh pendidikan meskipun sekolah mereka kurang layak. SD Muhammadiyah, tempat mereka menimba ilmu, awalnya akan tutup karena kurangnya murid yang mendaftar. Minimal dalam satu sekolah terdapat 10 murid, tetapi pada saat itu hanya ada 9 murid. Para guru, Bu Muslimah dan Pak Harfan, beserta orang tua dan wali murid lainnya, dengan penuh harap menunggu satu siswa lagi, supaya sekolah tersebut bisa tetap beroperasi. Hingga akhirnya, di detik-detik terakhir, satu siswa pun datang, memberikan harapan akan tetap beroperasinya sekolah tersebut. Kesepuluh murid ini pun menjalani kehidupan kanak-kanak yang sangat menyenangkan. Dengan drama yang haru, lucu, dan penuh inspirasi di tengah kesederhanaan. Ada beberapa hal yang ditonjolkan dalam buku ini. Misalnya, aspek sosial budaya masyarakat Melayu yang sangat kental, entah itu dari jalan cerita, gaya bahasa, dan dialognya. Selain itu juga, pembangunan karakter tokoh-tokoh di novel ini juga sangat baik, sehingga pembaca bisa merasa kenal langsung dan dekat dengan para tokoh tersebut. Yang terpenting, buku ini sangat inspiratif dan memberikan motivasi, terutama kepada anak-anak muda, untuk selalu berjuang dan gak kenal menyerah, terlepas dari sesulit apapun situasi mereka.

Yes, ini dia tadi Unstoppable gak tuh? Sensational. Ya, yes, Teman Pro 2. Gara-gara lagunya Sia yang lewat sempat tadi ya di konten Teman Pro 2. And then, ya, yes, Teman Pro 2, di siang hari ini kita sudah ber-Indonesia kembali ya. Jadi Tia menyapa dimanapun kamu berada di siang hari ini, Teman Pro 2. Semoga kamu happy this weekend. Dan besok siap lagi nih menghajar hari Senin ya, Teman Pro 2. And by the way, anyway, Baswe, Teman Pro 2, di siang hari ini Tia bakalan update info entertainment selama sejam ke depan. Pasti yang nemenin kamu di last hours dari Midday Chills. So, Teman Pro 2, stay tune di sini aja. Dan kamu kalau mau request juga boleh banget langsung ya di 089-6200-39-100. Jangan lupa ya, sekarang juga Teman Pro 2 bisa juga di sosmed kita yang lain, di Instagram, Facebook, X, Twitter, bisa juga di TikTok, di @RRI Pro 2 dan Pasar.

0: meja tersatu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Tekegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Tahukah kamu?
4: Fort Rotterdam atau Benteng Ujung Pandang, peninggalan Kerajaan Goa Makassar, adalah benteng tertua di Indonesia. Benteng ini dibangun pada tahun 1545. Bentuk benteng ujung pandang ini seperti seekor penyu yang hendak merangkak ke laut. Filosofinya, penyu bisa hidup di darat dan di laut. Begitupun dengan kerajaan Goa masa itu yang berjaya di daratan maupun di lautan.

Ya, sama Pro 2 itu dia tadi ya, sampai jadi debut sama Pro 2. Kalau udah dengar lagu itu kayak enggak boleh banget diganggu-ganggu lagu ya teman Pro 2. Bener-bener kayak lagunya bener-bener kayak enggak bisa diganggu, bagus banget. By the way, ini Webaswe teman Pro 2, ada info nih buat kamu dari Afgan yang ternyata habis ngadain konser nih teman Pro 2. Dan teman Pro 2, pastinya kamu akan terpesona ya dengan ketampanan seorang Afgan dengan sujenannya teman Pro 2. Oh my god. Yes, lesung pipi ya maksudnya teman Pro 2. And by the way, ini Webaswe nih ternyata teman Pro 2 dibalik ketampanannya dengan lesung pipi yang mecelos itu sama Pro 2. Ternyata nih Afgan sempat merasakan yang namanya kehilangan suara 2 pekan alias 2 minggu teman Pro 2 sebelum tampil dalam retrospektif di concert di Jakarta pada Sabtu kemarin. Jujur endul sih ini teman Pro 2 kalau 2 minggu sebelum konser suaranya hilang bahkan gak bisa ngomong sama sekali. Nah ternyata ini gejalanya itu muncul bersamaan dengan dia mengalami gangguan lambung dan sinusitis teman Pro 2 dalam waktu yang bersamaan. Jadi benar-benar suaranya Afgan yang ganteng ini diserang dari atas bawah teman Pro 2. Aduh sayang banget ya, kasihan banget teman Pro 2. Ya syukurnya ya teman Pro 2 kondisi kesehatannya membaik dan membaiknya tuh baru di 16 Juli kemarin. Dan syukurnya itu pastinya berkat dukungan lingkungan keluarganya Afgan dan dokter juga. Karena keluarganya dialah itu dokternya teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa nih kayak ada yang salah gitu loh dengan Afgan kemarin kayak atau mungkin suaranya belum 100% sempurna, mohon dimaklumi ya teman Pro 2 karena bayangin aja 2 minggu yang lalu ngedrop teman Pro 2 dan bahkan ngedropnya itu masalah lambung dan sinusitis. Tapi Tia yakin untuk kamu yang nonton kemana pasti merasakan sespektakuler apa sih konsernya Afgan ya teman Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik.

0: Yes, masih dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 dan Pasar. Itu dia tadi Unstoppable Today. Ya, sama 22 ini info teranyar ya, tiap kutip dari antaranya sama 22, dimana dari FIFA nih, banyak banget ya teman 22 simpang siur informasi tentang halftime show-nya Pildun teman 22, yang katanya 11 menit. And ini nih, tiap kutip dari antaranya sama 22, dari produser eksekutif halftime show Piala Dunia FIFA teman 22, Guy Carrington, memastikan pertunjukan musik pertama dalam sejarah laga puncak turnamen ini akan berlangsung selama 11 menit. Dan ini dirancang agar tidak mengganggu jalannya pertandingan. Yes, kamu gak salah dengar. 11 menit. Tuh udah Tia teriak biar kamu kedengeran teman 22. Dan bahkan ya teman 22, seluruh penampilan telah dipersiapkan selama berbulan-bulan dan dikemas dalam pertunjukan singkat yang melibatkan banyak musisi internasional. Wah, 11 menit doang teman 22. Bahkan ini ya menampilkan Madonna, Shakira, BTS, Justin Bieber, Burna Boy, serta konduktor Gustavo Dudamel bersama orkestra. Jadi kurasi penampil dilakukan oleh vokalis Coldplay, Chris Martin. Segitu loh bintang-bintangnya, tapi cuma bersinar 11 menit doang teman 22. And for information teman 22, di tengah kesiap-kesiaban ini atau kekagetan ini ya, Carrington mengatakan konsep pertunjukan mengusung kolaborasi dan persatuan dengan menghadirkan artis dari berbagai belahan dunia. Ia juga menepis kekhawatiran bahwa halftime show akan mengganggu pertandingan. No way teman 22. Dan ini seluruh produksi dirancang agar tidak berdampak pada lapangan maupun jalannya laga. Jadi kalau misalnya kamu nih teman 22 masih bingung nih, mohon dipahami teman 22. Karena nanti kalau misalnya kamu takut juga nih penampilan akan merusak lapangan, no. Nanti akan ada penutup khusus serta mengatur kostum, alas kaki hingga pergerakan agar penampil tidak merusak permukaan lapangan. Dan sebelumnya juga muncul spekulasi bahwa jeda pertandingan final dapat diperpanjang hingga 25 menit. Tapi tidak dipertegaskan oleh Carrington teman 22 dan ini hanya 11 menit. Sekali lagi teman 22, halftime show buat Piala Dunia berapa menit? Ya, 11 menit doang. Bahkan lebih banyak daripada 3 lagu teman 22.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: This is your radio.
2: Hi, Martias here. Stay tuned on 95.3, Pro 2 RRI Denpasar.

Ya, 92 kamu masih dengerin RRI Pro 2 dan Pasar setelah tadi info tentang Piala Dunia ya. And you know what, 92 Mika Tambayong gandeng Rai Putra nih merilis lagu baru yang berjudul Jalan Tengah. Ya, 92 ini lagu Jalan Tengah ini ditulis langsung oleh Rai Putra bersama Anka Diop dan Wizzy yang tergabung dalam Raw Music. Nah, 92 jadi ini menawarkan sudut pandang yang jarang diangkat dalam lagu perpisahan. Jadi ternyata Jalan Tengah ini mengangkat cerita tentang dua orang yang saling mencintai, namun harus menerima kenyataan bahwa cinta saja terkadang tidaklah cukup untuk mempertahankan sebuah hubungan. Aduh. Nah, jadi 92 Jalan Tengah ini sebagai sebuah mature breakup songs ya, disampaikan oleh Rai, di mana lagu tentang perpisahan yang tidak harus dipenuhi amarah atau kesedihan yang mendalam. Jadi lagu ini kayak ya menerima kenyataan 92 dengan lapang dada ya. Tapi bagi Mika sendiri, 92 proyek lagu ini ternyata punya makna jauh lebih personal, di mana dia menyebut kolaborasi bersama Rai sebagai sebuah full circle moment sekaligus dream come true. Di mana ternyata ya, Mika ini sempat ikut pencarian bakat di 2008 di usianya dia di 13 tahun 92 dan pernah bertemu Rai yang saat itu hadir sebagai tamu spesial dalam salah satu kegiatan peserta. Dan di sanalah dia kayak pengen deh nyanyi sama Rai duet gitu, lebih bikinin lagu juga. Dan ternyata 92 lagu Jalan Tengah ini sudah meluncur ya di 17 Juli 2026. Nanti deh bentar lagi ya Tia bakalan request ya sama MD kita biar masuk ke playlist kita 92. Dan sembari menunggu itu juga masuk ke playlist kita, Tia bakalan puterin another song from Rai Putra. But 92 untuk lagu nanti ya setelah itu Tia bakalan choose ya, karena udah mau jam 3 nih 92. Dan pastinya Tia juga udah ditungguin nih nanti mau relay juga langsung ya dari Pro 2 Jakarta 92. Pastinya bakalan ada top 20 nasional dan top 20 internasional. So thank you buat kamu yang dengerin di sore hari ini 92. And sorry if there any mistake. Dan pada akhirnya dari kawasan Metropolis Sayembruk 70 dan Pasar, aku Martha yang bertugas pamit undur diri. See you again tomorrow in Morning Vibes and happy weekend.

0: RRI Radio Tanggap Bencana. Bencana bisa terjadi kapan saja. Tas siaga bencana adalah hal sederhana yang bisa kamu manfaatkan jika bencana tiba-tiba terjadi. Di dalam tas siaga bencana, kamu bisa menyiapkan air minum untuk 3 hingga 10 hari, makanan untuk 3 hingga 10 hari, obat P3K serta obat-obatan pribadi, lampu senter, radio dengan ekstra baterai, uang dan dokumen penting, baju, jaket, sepatu, peralatan serbaguna seperti peluit, sarung tangan, pisau dan masker, serta menyiapkan pembersih higienis. Bencana bisa terjadi kapan saja. Selalu siap, selalu siaga, selalu waspada.
1: Teman terbaik.

kesukaan kamu tentunya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu

0: posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu lagu yang lagi viral banget ya, spesial buat kamu yang kayaknya kalau lagi motok tuh sukanya blur gitu. Tahu dong lagu siapa? Kita dengerin aja ya, ini dia Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Aduh, kok fals?
1: Number 20.

0: sampah mati. Naiknya satu peringkat aja dari posisi 20 minggu lalu. Emang baru 2 minggu bertahan di chartnya top 20. Jadi kalau kamu kemarin termasuk orang yang support banget Selena Grace di kompetisi pencarian bakat ya, dukung dia terus. Nah sekarang udah rilis lagu, support juga dong dengan cara request yang banyak supaya lagunya bisa naik posisinya di Indonesia top 20 nasional. Oke, okay? Sekarang kita lanjut ke posisi 18. Kita mau dengerin lagu terbaru dari Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi.
1: Number 18.

positif ya, rilis lagu terus nih belakangan. Aduh, tapi FYI, Nuka itu adalah salah satu penyanyi cowok Indonesia yang masih muda, yang suaranya tuh aku suka banget. Mungkin buat teman-teman yang dengerin

0: ngaco sih, tapi emang suaranya bagus banget muka tuh. Kayaknya enggak butuh power yang berlebihan, tapi didengarnya enak gitu. Ih, sih ngerti banget deh si Aldiana ya. Sama halnya kayak denger penyanyi yang satu ini yang juga suaranya luar biasa. Dia juga menurut aku effortless banget suaranya. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta di lagu terbarunya Jagat Rasa yang minggu ini menempati posisi 16.
1: Number 16.

0: enggak, long distance relationship ya. Ada yang lagi ada di posisi LDR, sabar ya. Mudah-mudahan kamu kuat, kalau gak kuat ya mudah-mudahan dikasih petunjuk kira-kira harus gimana ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 14 ada Gia Indrawari dengan 1000 kali.
1: Number 14.

0: Lagunya emang udah lumayan lama ya bertahan di chartnya top 20. Ada 12 minggu, lumayan tuh. Tapi emang lagunya viral sih ya. Kita lihat aja nanti minggu depan progresnya gimana. Tapi yang jelas kalau lagu yang satu ini naik 3 peringkat dari posisi 15 minggu lalu ke posisi 12 minggu ini. Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: Sisi sebelah tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. That was Ariel and Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Kemarin kayaknya aku baru sempat buka-buka TikTok terus lihat ada satu VT yang bilang Raisa tuh salah masuk kantor. Lucu banget lagi, kayak bingung gitu, kok berubah gitu. Jadi ternyata kata netizen itu dia mau masuk ke kantor brand beauty makeupnya dia, cuman ternyata itu kantornya di sebelahnya yang dia masukin, jadi kayak salah masuk gitu loh. Tapi lucu banget ya, kayak lo kebayang gak sih lagi duduk kerja di kantor, tiba-tiba kucuk-kucuk buka pintu, Raisa yang dateng. Wow, harusnya langsung ditodong konser tuh ya, langsung suruh nyanyi, tapi ya enggak lah ya. Tapi lucu aja gitu kan ngebayanginnya. Tapi kalau yang satu ini bukan lucu sih, ini lagunya lebih ke gimana ya, sedih tapi dibilang happy juga gak happy, kayak ada di tengah-tengah. Tapi ini relate banget sama orang yang perasaannya lagi ngerasa kayak kehilangan momen-momen excited gitu. Aduh, ya udahlah, kita dengerin aja, tahu dong siapa. Ini dia Tulus dengan Teh Hijau di posisi 10.
1: Number 10.

0: lagi versinya Lomba Sihir nih kayak aku ngerasanya jadi kayak lagunya Lomba Sihir, kayak Sheila on Seven-nya agak dihilangin dikit gitu. Tapi ya emang harus beda dong. Kalau misalnya dibawainnya sama kayak Sheila on Seven, ya buat apa dibawain lagi, ya gak sih? Congrats buat Lomba Sihir. Dan sekarang kita lanjut ke posisi 8. Kita mau dengerin Farel Hilal dengan
1: Number 8.

0: menjadi 2, naik 2 peringkat dari posisi 9 minggu lalu ke 82 yang udah 8 minggu bertahan di chartnya top 20. Kita lihat ya minggu depan gimana, apakah lagu ini bisa masuk ke posisi 5 besar, tergantung requestan dari kamu. Tapi kalau lagu yang satu ini aku yakin bisa sih, bahkan kayaknya jadi juara bisa juga nih, karena minggu ini aja naik 4 peringkat dari posisi 10 ke posisi 6. Kita dengerin Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 6.

0: saja dari posisi 6 minggu lalu ya. Sama halnya seperti lagu yang menempati posisi 4 naik 1 peringkat doang juga nih ya. Walaupun lagunya judulnya ada kata-kata jauh, tapi sayangnya naiknya cuma dikit. Kita dengerin Rabun Jauh by Bernadia di posisi 4.
1: Number 4.

0: Kalau di posisi 2 Bernadia lagi bukan kak? Bukan. Minggu ini cuma 2 lagunya Bernadia yang ada di chartnya top 20. Oke, kita gak tahu minggu depan apakah ada lagu baru lagi, we'll see. Tapi yang jelas di posisi 2 kita mau dengerin sekarang lagu dari Raim Laude dengan Ikro.
1: Number 2.

posisi 2. Posisi 20 ada Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Posisi 19 Selina Grace dan Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Posisi 18 Ari Lesmana Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Di posisi 17 ada Nuka Jalan Keluar. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 Change dengan LDR. Di posisi 14 ada Gea Indrawari dengan Seribu Kali. Posisi 13 ada Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. Posisi 12 Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi 11 ada Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 10 Tulus dengan Teh Hijau. Posisi 9 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 8 Farel Hilal Teman Pro 2 dengan lagunya Keliling. Di posisi 7 Terbelah Jadi 2 baik Gloria Jessica dan Ade Govinda. Posisi 6 2001 Kali Adrian Halim. Di posisi 5 ada Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 3 Bernadia Lagi dengan Kita Buat Menyenangkan. Dan di posisi 2 minggu ini ada Raim Laode dengan lagunya yang berjudul Ikro. Kalau gitu langsung aja Teman Pro 2, juara 1 kita untuk minggu ini, here is Sheila on 7 dengan Sederhana.

0: satu jam soalnya. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat label yang udah support, buat Chilaon 7, Raim Laude, Juni Record, Pamungkas, Emotion, My Music, Farel Hilal, Sunnyder, Tulus Company, Antinormal, Gea Change, Wisnu Santika, dan juga Orang Pertunjukan ya. Gak lupa aku ingetin buat yang mau support lagu kesukaannya, jangan lupa untuk request di Pro 2 FM Network dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Habis ini ada International Top 20, jadi aku cabut dulu. Terima kasih buat soundman kita Oza, Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye!
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 2, waktunya Info Pro 2 barengan sama Ivoncor Median.
1: Info Pro 2.
0: Kabar pertama, kabar panas dari panggung sepak bola sejagat di mana bomber andalan tim nasional Prancis, Mbappe, saat ini memimpin daftar sementara pencetak gol terbanyak atau top skor Piala Dunia. Penampilan impresif dan penyelesaian akhir yang sangat klinis di setiap laga penentu membuat Mbappe sukses mengungguli deretan striker elit dunia lainnya dalam pemburuan sepatu emas musim ini. Ketajaman luar biasa yang ditunjukkan oleh sang mega bintang tidak hanya membesar peluang individunya untuk merengkuh gelar top skor, tetapi juga menjadi pilar krusial bagi produktivitas serangan timnya dalam upaya mempertahankan konsistensi performa di fase-fase krusial turnamen.
1: Info Pro 2.
0: Beralih ke industri sinema global yang diguncang oleh kesuksesan komersial luar biasa. Setelah film terbaru berjudul Obsession dilaporkan berhasil meraup pendapatan fantastis mencapai 7,1 triliun rupiah dan resmi masuk dalam jalur film tercuan sepanjang sejarah. Angka pendapatan masif yang diraih dalam waktu singkat ini didorong oleh ledakan jumlah penonton lintas negara serta penjualan tiket yang terus mencetak rekor sold out di berbagai jaringan bioskop internasional. Para analis box office memprediksi bahwa performa komersial Obsession masih akan terus meroket tajam dan berpotensi besar menggeser posisi beberapa mahakarya legendaris di puncak daftar film terlaris dunia.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir datang dari respon luar biasa dunia perfilman terhadap proyek adaptasi terbaru di mana para kritikus sinema secara serentak melayangkan pujian tinggi untuk film The Odyssey karena dinilai sukses membuat kisah klasik terasa segar dan baru. Arahan penyutradaraan yang visioner dikombinasikan dengan kedalaman visual yang memukau dianggap mampu menghidupkan kembali narasi mitologi kuno tersebut ke dalam relevansi kehidupan modern tanpa kehilangan esensi originalitas ceritanya. Keberhasilan dari The Odyssey dalam mengeksekusi transisi cerita yang emosional ini menjadikannya salah satu karya adaptasi paling cerdas yang sangat direkomendasikan untuk ditonton musim ini.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

0: Hati Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman perdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman perdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart, teman perdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: Masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: trouble, no way.
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Raise It All. Number

0: 11. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Fear Seeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

92 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di Interstyle Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.

0: peringkat ke-6 memasuki minggu ketujuhnya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: Masuk ke minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: kita di minggu ini nomor 2 di posisi kedua, memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

0: gue dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini. So, bye-bye teman Pro 2. I love you all.
1: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Disiar langsung dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 dan Pasar Temu Pro 2. Setelah tadi kamu ditemenin di Pro 2 RRI Jakarta, karena hari ini ada chart dari Manca dan Indo yang sudah kamu dengarkan selama 2 jam tadi, dari jam 3 sampai jam 5. Sekarang di jam 5 balik lagi ke Pro 2 RRI dan Pasar Temu Pro 2, ditemenin sama Cakra Yanuar. Nanti Cakra bakal nemenin kamu Temu Pro 2 sampai kurang lebih di jam 7 ya, Temu Pro 2 sebelum di jam 7. Sampai jam 8 kamu ditemenin di Ini Indonesia. Ya, Temu Pro 2 sebelum nanti di jam 6 Cakra bakal hening sejenak untuk mematurkan puja Trisandi ya, Temu Pro 2. Cakra mau update-update dulu nih Temu Pro 2 informasi yang ada di Kota Denpasar, Provinsi Bali dan Indonesia pada khususnya, buat kamu yang lagi dengerin sekarang Temu Pro 2. BTW Temu Pro 2, tadi Cakra habis beli makan di salah satu tempat mie ayam gitu Temu Pro 2. Dan kebetulan di tempat tersebut itu lagi ngeplay Pro 2 gitu. Jadi Pro 2 lagi di play gitu. Waktu tadi relay di Pro 2 RR Jakarta Temu Pro 2. Jadi Cakra sapa-sapa dulu yang tadi sudah memutarkan Pro 2, ada dari Kedai Ramah. Terima kasih atas sajiannya. Tadi Cakra langsung bawa pulang karena harus menunggu studio ini ya, biar gak di otak-atik orang. Ya, itu Pro 2 buat kamu yang sekarang lagi dengerin Pro 2 RR Denpasar dan masih mendengarkan RR Pro 2 Denpasar di 95,3. Seru-seruan sama Cakra hari ini Pro 2. Welcome to the show. You are listening RR Pro 2 Denpasar. Pro 2.

0: pengen banget nih lihat ikan-ikan lucu.
1: Yuk, ke pasar aja kita beli. Mau ikan apa? Nila, lele.
0: Ya kali ke pasar. Maksudnya lihat langsung di alamnya lah. Yang warna-warni sambil berenang bebas.
1: Iya juga ya. Sekalian yuk liburan. Tapi kemana ya?
2: Bali nggak akan pernah kehabisan tempat wisata laut. Kalau mau lihat ikan-ikan di alam bebas, ini dia pilihannya. Ke Amet, intip indahnya terumbu karang yang tumbuh subur di sekitar bangkai kapal karam bersejarah. Atau ke Pemutaran, melihat langsung keajaiban teknologi biorok yang menjadi rumah baru bagi ribuan ikan karang. Mau yang lebih menantang? Menyeberang ke Nusa Penida untuk menyapa ikan pari manta yang berenang megah. Bahkan di Lovina, kamu bisa melihat kawanan lumba-lumba melompat bebas menyambut matahari terbit. Kemanapun tujuanmu, ingat, kita adalah tamu. Jangan sentuh karangnya, jangan sakiti ikannya, dan jangan tinggalkan sampah plastik di laut mereka. Jaga rumah mereka agar keindahan ini tetap ada. Hari ini, esok, dan selamanya. Pesan ini disampaikan oleh Pro2 RRI Denpasar. Teman terbaik kamu.

95,3 RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Cakra Temu Pro 2, dan Cakra akan bawain kamu update-update terkait informasi yang ada di Kota Denpasar, Provinsi Bali, dan juga khususnya Indonesia Temu Pro 2. Informasi pertama ini Temu Pro 2 datang dari pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Kelautan dan juga Perikanan yang memberikan satu unit jukung dan dua mesin tempel kepada kelompok nelayan Camplung Segara Harum di Tanjung Benoa, Kabupaten Badung, untuk meningkatkan produktivitas mereka, Temu Pro 2. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Bali Temu Pro 2 Putu Sumardiana di Denpasar hari Sabtu kemarin mengatakan, Temu Pro 2, ini adalah komitmen Pemprov Bali untuk terus mendukung penguatan sektor kelautan dan juga perikanan, khususnya melalui penyediaan sarana dan prasarana yang dapat menunjang aktivitas pelayan nelayan Temu Pro 2. Dan program tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan daya saing sektor perikanan tangkap sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat pesisir Temu Pro 2. Nah, nilai rupiah dari bantuan pemerintah daerah itu Temu Pro 2 mencapai 100 juta rupiah, sehingga diharapkan dari bantuan ini kesejahteraan para nelayan semakin meningkat Temu Pro 2. Kelompok nelayan Camplung Segara Harum sendiri Temu Pro 2 merasa senang ya, bantuan tersebut menjadi angin segar dalam mendukung kegiatan melaut mereka. Ketersediaan jukung dan mesin tempel yang memadai dinilai sangat membantu nelayan nih dalam menjalankan aktivitas penangkapan ikan secara lebih efektif dan juga optimal. Benar banget ya Temu Pro 2, yang mana kalau misalnya kita lihat emang di Bali ini yang notabene perekonomiannya disokong atau di apa ya, tiangnya itu adalah dari pariwisata gitu Temu Pro 2, sementara wisata bahari di Bali gitu ya Temu Pro 2 itu udah sangat mendunia juga Temu Pro 2, salah satunya juga dengan perekonomian para nelayan ini ya Temu Pro 2 yang membantu juga wisata bahari, bukan hanya dalam apa ya Temu Pro 2, dalam layanan lautnya aja gitu Temu Pro 2, justru bahkan sampai kulinernya juga disediakan oleh teman-teman nelayan ini Temu Pro 2. Salut buat pemerintah Provinsi Bali yang sudah memberikan bantuan kepada nelayan-nelayan ini, dan kita harapkan juga ya Temu Pro 2 dengan adanya bantuan ini semakin terbantu juga para nelayan ini dan semakin terbantu juga kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya di Bali.

0: Kak Wid, aku bingung banget loh. Lusa itu kan aku disuruh jadi moderator. Nah, terus dressnya tuh diminta pakai pakaian bebas rapi. Kira-kira pakai baju apa ya, Kak ya? Tapi biar tetap kelihatan hits gitu.
1: Pakai apa ya? Baju berbahan endek aja kali gimana ya? Karena modelnya bagus-bagus loh sekarang endek, apalagi kemarin endek itu lagi happening banget nih aku dengar-dengar, dan desainer terkenal luar negeri juga pada pakai.
0: Pakai endek ya? Aduh, tapi aku nggak punya.
1: Aduh, ngakunya sih. Sini, cari barang aku aja yuk. Kebetulan aku juga kemarin ada lihat butik yang jual endek-endek. Ini bagus banget.
0: Oh ya? Wah, boleh-boleh tuh. Yuk.
2: Endek merupakan kain tenun ikat dengan motif unik yang berasal dari Bali. Pada tahun 2020 akhir, desainer dari brand kenamaan asal Prancis memilih kain endek untuk dijadikan sebagai salah satu koleksi busana terbarunya. Bangga buatan Indonesia.

Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Bali Tumuper 2 masih berupaya menyalurkan siswa yang tercecer belum mendapatkan SMA atau SMK negeri meskipun masa pengenalan lingkungan sekolah sudah selesai nih. Masih ada siswa tercecer Tumuper 2 baru tersalurkan untuk SMA tahap pertama ada 731 siswa dan SMK tahap pertama ada 356 siswa. Berikut adalah kata Kepala UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan Disdikpora Bali, Ikomang Agus Karyasadi di Denpasar hari Sabtu kemarin. Beliau mengatakan Tumuper 2 penyaluran ini didorong untuk memastikan peserta didik memperoleh sekolah sehingga hak atas pendidikan tetap terpenuhi meskipun tahapan utama SPMB dan MPLS telah berakhir Tumuper 2. Selain itu Tumuper 2 hal ini dilakukan karena sejumlah SMA atau SMK negeri juga masih memiliki kuota di mana berdasarkan data hasil SPMB 2026 tahap pertama dan juga tahap kedua tingkat keterisian SMA negeri di Bali Tumuper 2 mencapai rata-rata 70,87% Tumuper 2. Dari total daya tampung 30.314 kursi, 21.483 siswa dinyatakan sudah lolos seleksi sebelum MPLS Tumuper 2. Kota Denpasar menjadi daerah dengan tingkat keterisian SMA tertinggi Tumuper 2, yakni sebesar 87,03%. Disusul Kabupaten Jemberane di 81,73% dan juga Karangasem di 80,70% Tumuper 2. Sebaliknya, Kabupaten Tabanan mencatat tingkat keterisian terendah Tumuper 2 yaitu di sekitar 49,72%. Pada jenjang SMK, tingkat keterisian secara rata-rata di SPMB 2026 lebih tinggi Tumuper 2, yakni 77,62%. Komang Agus menyebut Tumuper 2 Kota Denpasar kembali mencatat tingkat keterisian tertinggi 91,45%, diikuti Karangasem 85,18%, Buleleng 84,04% Tumuper 2. Hingga saat ini Disdikpora Bali terus melakukan pemetaan terhadap sekolah yang masih memiliki kuota sehingga peserta didik yang masih berharap pada sekolah negeri namun belum tertampung bisa segera memperoleh akses pendidikan. Kita doakan Tumuper 2 semoga semuanya nanti mendapatkan SMA-nya masing-masing untuk mahasiswa atau untuk siswa-siswa yang masih belum mendapatkan siswa SMA atau SMK impiannya gitu ya tujuannya Tumuper 2 dan semoga Disdikpora Bali bisa membantu dengan semaksimal mungkin Tumuper 2 biar pendidikan yang ada di Provinsi Bali ini semakin merata nih.

0: Apakah kamu tahu?
1: Gugusan terumbu karang yang berbentuk cincin, pulau, atau serangkaian pulau disebut dengan istilah atol. Biasanya, gugusan karang atol dapat ditemukan mengelilingi laguna atau pulau yang berada di tengahnya. Distribusi sebagian besar atol dunia terletak di Samudra Pasifik. Karena koral pembuat karang hanya dapat hidup di samudra dan laut berair hangat tropis dan subtropis. Atol terbesar ketiga di dunia ada di Indonesia, tepatnya nih ada di Taman Nasional Taka Bonerate, Makassar, Sulawesi Selatan.

0: Yes, gajian masuk. Gas check out sepatu baru.
1: Santai dulu gak sih? Sekarang kan lagi inflasi.
0: Inflasi? Aplikasi apaan tuh? Bisa cashback gak?
1: Hah? Aplikasi? Bukan. Inflasi mah harga-harga lagi naik.
0: Nah itu, kenapa sih naik terus? Padahal beli barang yang sama, tapi tiap waktu berubah harganya ya?
1: Katanya sih, karena biaya produksi lagi naik-naiknya.
0: Maksudnya?
1: Iya, kayak harga bahan baku naik, ongkos kirim naik, BBM naik. Ujung-ujungnya nih ya, yang dijual ke kita ikutan naik juga nih.
0: Oh, jadi bukan belanjaanku yang makin mahal ya, tapi emang produsennya yang naikin harga.
2: Inflasi salah satunya disebabkan oleh kenaikan biaya produksi atau cost push inflation. Ketika bahan baku naik, energi atau transportasi yang naik, perusahaan juga perlu biaya lebih besar. Makanya, ketika biaya produksi naik, harga-harga di pasaran juga ikut naik. Jadi penting bijak mengatur pengeluaran supaya gaji kamu nggak cuma numpang lewat.

Dari Provinsi Bali ke Kota Denpasar, habis itu sekarang kita beralih ke Kabupaten Klungkung, Tempur 2. Mengantisipasi pohon tumbang, Tempur 2 Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD sigap melakukan pemotongan pohon perindang di Jalan Raya Besakih, Desa Akah, Kecamatan Klungkung, Tempur 2 di hari Jumat kemarin, tanggal 17 Juli 2026. Upaya penanganan tersebut Tempur 2 ditinjau

mitigasi agar tidak terjadi bencana ataupun perdua. Salah satu ya ataupun perdua, lebih baik mencegah daripada mengobati. Kalau misalnya di pepatah kesehatan seperti itu ataupun perdua, tapi juga bisa diterapkan di kehidupan lainnya ataupun perdua. Lebih baik mencegah daripada tiba-tiba pohonnya tumbang gitu ya teman berdua dan memberikan bencana yang lebih besar lagi kan, amit-amit jangan gitu teman berdua. Ya daripada kayak gitu gitu ya teman berdua, daripada itu terjadi mending ditebang aja dulu. Udah 50 menit lepas dari jam 5 teman berdua, nanti jam 6 Cakra bakal hening sejenak untuk mengaturkan puja terisan dia teman berdua, dan nanti dilanjutkan di jam 6 lebih 14 menit Cakra juga hening sejenak untuk mengumandangkan azan maghrib di kota Denpasar dan sekitarnya. Jadi buat kamu teman berdua, nanti setelah azan maghrib Cakra bakal balik lagi buat update-update kamu sedikit lagi informasi lanjutan dari yang sekarang teman berdua. Jangan kemana-mana, stay tune di sini aja di 95,3 FM, teman terbaik kamu.

Video apaan sih? Ntar ya, jam 4. Boleh deh. Aku juga kangen ayang. Sip, ntar deh, jam 4 ya.

sit pratiaksu kirlan pasir. Ukir pinaka wetuning karep pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pr

0: terkena berbagai macam penyakit dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: Tahu nggak sih?
1: Teman Pro 2, tahu nggak sih kalau monokrom itu bukan sebutan untuk warna hitam dan putih dalam sebuah desain, tetapi sebutan yang menggambarkan satu warna saja, berasal dari bahasa Yunani yaitu mono dan chroma. Mono berarti satu dan chroma yang artinya warna. Nah, kalau menurut glosarium Badan Bahasa, kata ini memiliki makna eka warna.

Masih barengan sama Cakra Temu Pro 2 di Pro 2 RRI Denpasar pastinya. Setelah tadi kamu di jam 6 mendengarkan Puji Trisandia, dan juga di jam 6 lebih 14 menit mendengarkan azan maghrib di kota Denpasar dan sekitarnya. Sekarang balik lagi Temu Pro 2, kamu dengerin Cakra sebelum nanti di jam 7 kamu bakal ditemenin di ini Indonesia, bakal Cakra puterin single-single pilihan RRI Pro 2 Denpasar dan juga filler-filler terkait kebudayaan yang ada di Indonesia.

Membanggakan nih, temu perdua Institut Pertanian Bogor University berhasil merakit 4 varietas cabai habanero lokal pertama di Indonesia, temu perdua, yang resmi terdaftar di Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan memperoleh hak perlindungan varietas tanaman atau PVT, temu perdua. Keempat varietas tersebut adalah Tabia Sala 1 IPB, Margi 2 IPB, Tabia Sala Oranye IPB, dan juga Tabia Sala Kuning IPB. Varietas Tabia Sala 1 IPB memiliki tingkat kepedasan ekstrim, temu perdua, mencapai 1 hingga 1,3 juta Scoville Heat Units, temu perdua, atau SHU, sekitar 5 kali lebih pedas dibandingkan cabai rawit biasa. Namanya Tabia, temu perdua, seperti bahasa Balinya cabai nih kalau misalnya di sini, temu perdua. Tapi kalau misalnya di sana ya penyebutannya Tabia ya, bukan penyebutan Bali ya, Tabia gitu, bukan, temu perdua. Selain memiliki tingkat kepedasan tinggi nih, temu perdua, cabai habanero hasil pengembangan IPB dirancang agar mampu beradaptasi pada iklim tropis Indonesia, temu perdua, serta lebih tahan terhadap hama dan juga penyakit keriting kuning. Benihnya kini telah didiseminasikan untuk petani dan dinilai memiliki potensi besar memenuhi kebutuhan industri dalam negeri hingga pasar ekspor, termasuk sebagai bahan baku cabai bubuk dan produk hot pack untuk negara beriklim dingin seperti Korea, temu perdua. Jujur kalau misalnya habis makan ini gitu ya, temu perdua, ataupun nanti produk-produk di kuliner gitu ya, temu perdua, even kuliner pinggir jalan gitu, makan lalapan terus sambelnya diganti pakai cabai habanero lokal ini yang mana tingkat kepedasan ekstrimnya mencapai 1 sampai 1,3 juta, itu sesendok teh aja udah bikin melek sampai besok tuh, temu perdua.

0: Saya nggak mau tahu ya Mbak. Saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data Mbak.
1: Ya, jangan gitu Pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Gak bisa Mbak, Mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini gak bayar, saya sebar data Mbak ke seluruh kotak Mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu nggak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK nggak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku nggak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang nggak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.

semua udah pernah dengar dong nama Hayam Wuruk dan juga Gajah Mada? Atau jangan-jangan kalian semua udah pada tahu nih sejarah dari kedua tokoh fenomenal ini yang saking terkenalnya sampai namanya diabadikan dalam bentuk nama jalan di hampir seluruh kota di Indonesia. Tapi kamu tahu nggak sih, sebelum mereka berdua begitu dikenang hingga kini, ada loh sosok perempuan di balik mereka berdua yang nggak kalah cihui fenomenalnya. Tanpa beliau, bisa jadi nggak ada Hayam Wuruk atau Gajah Mada sebagai nama jalan, atau bahkan tercatat dalam sejarah kerajaan di Indonesia. Perempuan luar biasa ini adalah Tribhuwana Wijaya Tunggadewi alias Diah Kitarja, yang juga merupakan putri dari Raden Wijaya dan juga Ratu Gayatri. Berdasarkan buku Negara Kartagama, Tribhuwana naik tahta atas perintah ibunya, Gayatri, yang pada saat itu sebagai satu-satunya istri raja yang masih hidup, di mana raja sebelumnya telah meninggal dan tidak memiliki keturunan. Berhubung Gayatri telah menjadi pendeta Buddha, maka Tribhuwana lah yang ditunjuk menggantikannya untuk memerintah Majapahit. Sumpah Palapa di tahun 1334 dari Gajah Mada yang membuat masa pemerintahan Tribhuwana Wijaya Tunggadewi sebagai masa perluasan wilayah Majapahit ke segala arah. Dari mengalahkan kerajaan Pejeng di Bali, dalam bedah

Setelah satu bulan lamanya tahun 2002, TVRI dan juga RRI menyiarkan Piala Dunia, dan di 2026 ini tahun 2002 esok sudah sampai di penghujung acara yang satu bulan ini sudah digelar ya tahun 2002 di tanggal 20 Juli 2026 ini tahun 2002 tepatnya di pukul 2.00 WIB tahun 2002. Kalau misalnya di sini ya jam 3 subuh gitu tuh perdua. Jam 3 subuh WITA. Akan berlangsung tuh perdua final Piala Dunia 2026 yang akan mempertandingkan Spanyol dan juga Argentina tuh perdua. Juara bertahan Argentina akan berhadapan dengan Spanyol nih tuh perdua pada partai final Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Stadion New York, New Jersey, East Rutherford, Amerika Serikat tuh perdua. Dan pertandingan ini tahun 2002 mempertemukan dua tim yang tampil impresif sepanjang turnamen dan menjadi penentu siapa yang akan mengangkat trofi Piala Dunia 2026 mendatang tahun 2002. Kenapa dibilang mendatang? Karena masih belum tahu siapa yang menang. Hahai. Kita kilas balik sejenak tahun 2002 sebelum pertandingan yang mempertemukan Spanyol dan juga Argentina tahun 2002. Spanyol berhadapan dahulu dengan Prancis tahun 2002 yang mengantarkan Spanyol maju ke babak berikutnya, dan juga Prancis yang ya udah tidak bisa melanjutkan ke babak selanjutnya. Padahal kalau misalnya Prancis tahun 2002 ke babak selanjutnya, bisa jadi Argentina melawan Prancis part 2 nih tahun 2002. Sementara Argentina yang sebelumnya mengungguli Inggris tahun 2002 maju ke babak selanjutnya yang masuk ke final di esok hari tahun 2002 di jam 3 subuh tahun 2002. Kamu bisa menyaksikan tahun 2002 siaran langsung final Piala Dunia 2026. Sudah pasti di TVRI ya tahun 2002 yang sebagai kalau misalnya dibilang pemegang lisensi resmi di Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia 2026 ini tahun 2002. Argentina seolah punya

yang menjadi salah satu sorotan sepanjang turnamen nomor 2. Tapi kita tidak apa ya, tidak menutup kemungkinan gitu ya. Walaupun Argentina banyak banget yang mendukung bahwa 2026 ini lagi-lagi Argentina yang harus membawa piala, tapi tidak menutup kemungkinan Spanyol bisa membalikkan keadaan nomor 2. Ya, kita tunggu bagaimana jalannya final Argentina melawan Spanyol di jam 3 subuh nanti nomor 2, tepatnya di tanggal 20 Juli 2026. Dan karena udah 51 menit lepas dari jam 6, Cakranya harus pamit dulu dari ruang dengar kamu. Terima kasih yang sudah mendengarkan RRI Pro 2 dan Pasar dari tadi pagi sampai sore ini Cakra yang siaran. Nanti malam kamu ditemenin sama Ayu Mirah di jam 9 sampai jam 11 ditulis recap nomor 2, dan ketemu bareng sama Cakra besok nomor 2 di jam 11 sampai jam 3 sore. Dan pada akhirnya dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 dan Pasar, Cakra Anwar bertugas pamit. Selama 1 jam ke depan nomor 2 dari jam 7 sampai jam 8 kamu bakal ditemenin di Ini Indonesia. Cakra bakal puterin kamu single-single pilihan RRI Pro 2 dan Pasar, dan juga filler-filler terkait kebudayaan yang ada di Indonesia. So, harus pamit di waktu ini nomor 2. Sampai ketemu esok hari di jam 11 pagi nomor 2. Dan semoga besok sudah mengetahui nomor 2 mana juara Piala Dunia 2026. Jadi Cakranya pamit. Sampai jumpa nomor 2. Bye-bye.

Sejuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dugderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani Papua untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga, dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini budaya kita.

0: Apakah kamu tahu?
1: Tahukah kamu bahwa salah satu produk dari Indonesia yang paling berdunia adalah batik? Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Batik yang berasal dari Indonesia ini juga sudah diakui secara internasional. Pada 2 Oktober 2009, UNESCO menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi, yang juga dapat diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Dan tahukah kamu bahwa Presiden Republik Indonesia kedua, Bapak Soeharto adalah tokoh yang pertama kali memperkenalkan batik ke dunia internasional? Bapak Soeharto memperkenalkan batik dengan cara menjadikan batik sebagai cenderamata bagi para tamu kemanegaraan. Tidak hanya itu, pada saat Indonesia menjadi tuan rumah KTT APEC kedua yang diadakan pada tahun 1994 silam, ada sebanyak 17 kepala negara dan kepala pemerintahan dari negara-negara APEC yang memakai batik tulis. Batik yang mereka gunakan dibuat secara khusus dengan corak yang melambangkan simbol negara masing-masing, ditambah dengan sentuhan etnis Jawa yang khas. Bangganya memiliki batik sebagai salah satu warisan dunia dari Indonesia.
2: Teman terbaik.

0: Kawit, aku bingung banget loh. Lusa tuh kan aku disuruh jadi moderator. Nah, terus dressnya tuh diminta pakai pakaian bebas rapi. Kira-kira pakai baju apa ya, Kak ya? Tapi biar tetap kelihatan hits gitu.
1: Pakai apa ya? Baju-baju berbahan endek aja kali gimana ya? Karena modelnya bagus-bagus loh sekarang endek, apalagi kemarin endek itu lagi happening banget nih aku dengar-dengar, dan desainer terkenal luar negeri juga pada pakai.
0: Pakai endek ya? Aduh, tapi aku nggak punya.
1: Aduh, aku punya. Sini, cari barang aku aja yuk. Kebetulan aku juga kemarin ada lihat butik yang jual endek-endek. Ini bagus banget.
0: Oh ya? Wah, boleh-boleh tuh. Yuk.
2: Endek merupakan kain tenun ikat dengan motif unik yang berasal dari Bali. Pada tahun 2020 akhir, desainer dari brand kenamaan asal Prancis memilih kain endek untuk dijadikan sebagai salah satu koleksi busana terbarunya. Bangga, buatan Indonesia.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cakarda ini cakarda. Pakai bahasa elo-elo gue-gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecik susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak amek bahasa daerah ko yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong ah.
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.
3: Teman terbaik.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pada beberapa dekade lampau, kain lurik dianggap sebagai busana mode kuno karena corak bergarisnya yang sederhana dan juga bahannya yang berasal dari kain katun. Lurik banyak sekali ditemukan di daerah Solo dan juga Yogyakarta, di mana kini lurik menjadi salah satu kain yang semakin diminati untuk dijadikan elemen tambahan pada kemeja, kebaya, blus, hingga juga dress, di mana motif garis klasik dengan nuansa warna yang solid ini mampu membuat tampilan baju kamu yang biasa aja kalau digabungkan dengan lurik menjadi jauh lebih menarik.
2: Teman terbaik.

0: safe, no face, no case.
1: Apakah kamu tahu?
2: Kue Nagasari atau Nogosari merupakan salah satu jajanan pasar yang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia, terutama penduduk Pulau Jawa. Kue Nagasari merupakan kue basah tradisional yang terdiri dari tepung beras, tepung sagu, santan, dan gula yang diisi dengan pisang. Di budaya Jawa, jajanan ini konon memiliki filosofi yang melambangkan ketulusan hati dan menjauhkan dari musibah penyakit. Kata Nagasari terdiri dari dua kata, yaitu naga dan sari. Naga yaitu hewan legenda dari Cina yang kuat dan kerap menjadi lambang jiwa yang terhormat. Kata sari menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya isi utama dari suatu benda. Jika kedua kata itu disatukan, maka berarti isi utama dari suatu benda yang terhormat atau melegenda. Pada umumnya, kue ini selalu ada di saat hari-hari besar tanggalan orang Jawa. Kue Nagasari memiliki beberapa variasi, di antaranya Nagasari putih dibuat tanpa campuran pewarna hanya dengan santan, kemudian Nagasari merah dibuat menggunakan campuran gula merah sebagai pewarna, Nagasari biru dibuat dengan campuran bunga telang sebagai pewarna, dan Nagasari hijau dibuat dengan campuran daun suji sebagai pewarna.

0: fakta loh.
1: Nggak cuma Bali yang terkenal dengan topeng barong dan juga leak. Di Cirebon, Jawa Barat juga memiliki peninggalan budaya topeng ciri khas Sunda. Bahkan ada satu topeng yang usianya lebih dari 100 tahun loh. Dan topeng cungkring dari sejarah topeng Wangun Cirebon diprediksi udah berusia ratusan tahun. Topeng cungkring tersebut berada di Narada Art Gallery Kuningan, Jawa Barat. Dan saat itu galeri akan tampil di Australia pada 2015 lalu. Penampilan topeng Wangun sengaja dihadirkan dalam bentuk cerita. Saat bertanya ke beberapa perajin topeng, mereka menjawab bahwa topeng tersebut dibuat oleh para guru sesepuh. Dan kini topeng cungkring yang diprediksi berusia lebih dari 100 tahun tersebut dipajang di Narada Art Gallery. Teman terbaik.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Selamat malam teman Pro 2, saatnya kamu mendengarkan info Pro 2 edisi hari ini, Minggu tanggal 19 Juli 2026 bersama aku Ayu Mira. Untuk informasinya teman Pro 2, final Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol melawan Argentina di New York New Jersey Stadium Senin 20 Juli 2026 pukul 3 WITA teman Pro 2. Pertandingan ini mempertemukan dua tim yang tampil konsisten sepanjang kompetisi. Spanyol melaju ke partai puncak usai menyingkirkan Perancis dengan skor 2-0, sedangkan Argentina memastikan tiket final setelah mengalahkan Inggris 2-1 teman Pro 2. Praktisi olahraga Bali Profesor Dr. Iwayan Artanayasa menilai final ini merupakan laga impian bagi pecinta sepak bola dunia. Menurutnya, Spanyol tampil sangat konsisten dengan permainan cepat, kerja sama tim yang solid, serta penyelesaian akhir yang efektif. Sementara Argentina teman Pro 2 menunjukkan mental juara dengan bangkit dari ketertinggalan dan menjaga soliditas permainan hingga akhir pertandingan. Ia pula menilai teman Pro 2 bahwa peluang kedua tim sama kuat, sehingga laga berpotensi ditentukan dengan kemenangan tipis, bahkan tidak menutup kemungkinan berlanjut hingga babak adu penalti. Profesor Artanayasa menambahkan faktor penentu kemenangan bukan hanya kualitas teknik dan fisik pemain, melainkan juga kesiapan mental, strategi pelatih, serta kemampuan para pemain menjalankan instruksi taktik di lapangan. Ia meyakini final ini akan menjadi salah satu pertandingan terbaik sekaligus paling dinantikan oleh insan sepak bola dunia. Final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina akan berlangsung nanti teman Pro 2 Senin 20 Juli 2026 pukul 3 WITA, dan pertandingan ini akan menentukan juara dunia akan disiarkan langsung juga melalui kanal Pro 1 RRI Denpasar mulai dari pukul 3 pagi nanti. Demikianlah info Pro 2 edisi hari ini teman Pro 2, dan nanti kamu akan bergabung dengan Pro 2 Indie. Terbaik kamu.

Pemandangannya bagus banget. Aduh, pantainya ini sumpah bagus banget. Sekalian ngemil, enak kali ya. Yah, abis lagi. Aduh, sampahnya banyak banget lagi. Buang sampah di mana ya? Yah, tempat sampahnya jauh. Tinggal di sini aja kali ya. Kan nggak ada yang tahu. Eits, buanglah sampah pada tempatnya. Menjaga kebersihan lingkungan sebaiknya dimulai dari diri sendiri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

My Dawn, satu single teman Pro 2 temani kamu di menit ke 19 lepas dari pukul 8 malam. Seharusnya seyogianya semestinya kita sudah bergabung dengan Pro 2 Indie Jakarta, teman Pro 2. Namun saat ini Mira masih mengusahakan untuk dapat terhubung begitu, karena ada kendala teknis. Jadi sementara ini akan ditemenin lagi Mira dulu ya teman Pro 2 ya, di itu di recap edisi hari ini ya.

0: Tahu gak sih?
1: Hai teman Pro 2, tahu gak sih siapa yang nemuin kertas yang kita pakai sehari-hari? Jawabannya mungkin bikin kamu kaget. Jadi gini, kertas pertama kali ditemuin di Cina sekitar tahun 105 Masehi oleh seorang pejabat istana bernama Cai Lun. Sebelum itu, orang-orang menulis di berbagai bahan kayak papirus, kulit binatang, bahkan tanah liat dan batu. Gak praktis banget kan? Cai Lun itu jenius banget. Dia bikin kertas dari campuran kulit pohon, kain bekas, jaring ikan, dan serat tanaman yang dihancurin, direndam, lalu dipipihin jadi lembaran tipis. Idenya simpel tapi membawa perubahan besar. Yang keren, metode pembuatan kertas yang dipakai Cai Lun itu secara prinsip masih dipakai sampai sekarang meski udah pakai mesin yang canggih. Jadi next time kalau kamu pakai kertas buat nulis atau ngeprint, ingat ya sama Cai Lun dari Cina yang udah bikin penemuan keren ini hampir 2000 tahun yang lalu. Tanpa dia, mungkin dunia pendidikan dan komunikasi kita bakalan jauh berbeda dari sekarang.

Terima kasih kamu masih setia mendengarkan RRI Pro 2 FM dan Pasar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita bahas tentang musisi IGD buat di malam hari ini ya. Tapi bukan musisi dengan lagunya, tapi musisi dengan klub-klub favoritnya. Dan belakangan ini aku lagi ngikutin banget pasangan musisi Yura dan suaminya yang... Karena Yura udah sampai terkenal jadi Yura United, teman Pro 2 ya. Cuman kalau misalnya sama suaminya nih, ternyata banyak juga yang diikuti oleh mereka yang kaitannya dengan Piala Dunia. Cuman untuk hari ini aku masih nunggu updatean apa yang akan terjadi dengan kehidupan Yura dan suami gitu ya. Karena teman Pro 2 kalau misalnya kamu lihat, bisa dikatakan Doni ini sangat-sangat nurut sama Yura gitu, teman Pro 2. Kenapa aku bilang begitu? Karena ya beberapa kali pertandingan Piala Dunia kan selalu bisa dikatakan mempertemukan klub-klub hebat ya. Karena setelah 16, terus ke 8, terus ke 4 gitu, teman Pro 2. Dan Yura serta suaminya ini selalu mengikuti. Dan bahkan di beberapa momen, teman Pro 2, siapa dukung siapa tapi akhirnya harus rela pakai jersey lawan. Contoh aja teman Pro 2, Doni Maula yang ikhlas menggunakan jersey lawan ya, ketika dia mendukung sisi satunya. Aku sampai lupa ya tim apa aja yang didukung. Intinya mereka setiap pertandingan itu selalu punya tim jagoan. Padahal tim jagoan mereka sama gitu, teman Pro 2. Tapi Yura lah nyuruh Doni untuk pakai jersey yang berbeda, tapi nonton di tempat favorit klub mereka begitu. Jadi ya gak heran teman Pro 2 akhirnya Doni kena banyak sorakan karena ya klubnya kalah. Padahal mah dalam hatinya dukung A gitu ya teman Pro 2 ya, tapi karena disuruh pakai jersey B ya udah ikhlas aja. Tapi ya begitu teman Pro 2, namanya juga pasangan sehati sejiwa, seikhlasnya kalau dimarah-marah ya. Cuman kalau hari ini aku masih menunggu juga apakah akan ada surprise dari mereka berdua sebagai pasangan pengikut bola yang gak hanya pecinta Manchester United tapi juga selalu pencinta negara-negara tertentu ketika bertanding.

0: Lis, perasaan duit 50.000 masih bisa buat beli kopi sama cemilan. Kok sekarang cuma dapat kopinya doang sih? Mentang-mentang rame, harganya jadi mahal.
1: Tenang, Jen. Ini bukan karena kafenya yang lagi cari untung. Bukan juga karena pelanggannya lagi rame. Tapi, ini karena ada tamu nggak diundang. Namanya inflasi.
0: Hah? Inflasi? Kayak pernah denger sih. Emangnya itu apaan, Lis?
1: Gampangnya begini, Jen. Inflasi itu kondisi di mana harga barang-barang dan jasa naik secara serentak. Kalau menurut Bank Indonesia, ini terjadi karena banyak faktor, seperti biaya produksi yang naik atau permintaan barang yang tinggi.
0: Waduh, gawat dong. Terus kita cuma bisa pasrah nih nunggu harga turun. Masa nggak ada cara lain biar kita tetap survive?
1: Eits, tenang Jen. Kita bisa mulai dengan 3 cara simpel. Yang pertama, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Yang kedua, dukung produk lokal supaya ekonomi kita bisa makin kuat. Dan yang ketiga, mulai belajar investasi biar nilai aset kita tetap terjaga di masa depan.
0: Oke, Liz, sekarang aku paham. Berarti kuncinya adalah adaptasi dan tetap saling dukung ya. Karena kalau ekonomi kita stabil, kan kita juga yang tenang.
2: Yeay! Inflasi adalah tantangan, tapi bersama kita bisa menghadapinya. Mari jadi generasi cerdas dengan belanja yang bijak, dukung produk lokal, dan jaga stabilitas ekonomi bangsa untuk Indonesia yang lebih kuat.

Kali ini ada musisi lain teman Pro 2 yang juga penggemar bola, tapi nggak terlalu kelihatan nih pas Piala Dunia 2026 ini soal berkomentar atau ngasih pandangan. Itu adalah Ariel Noah, teman Pro 2. Karena pada dasarnya ya, Ariel ini adalah penggemar beratnya Manchester United juga sejak SMP katanya, dan pendukung Persib Bandung, dan bahkan beberapa kali sering berbincang tentang sepak bola, bahkan ngasih ide juga tentang pengembangan sepak bola di Indonesia.

0: tips of the day.
1: Of the day.
2: Ahli gizi dan dosen dari College of Naturopathic Medicine di London mengatakan kalau kunyit merupakan rempah termogenik yang berarti menghasilkan panas. Mengkonsumsi kunyit akan menciptakan rasa panas pada tubuh yang akan membakar lemak dalam tubuh kamu. Para peneliti juga merekomendasikan untuk mengkonsumsi 1 atau 2 sendok teh kunyit sebelum sarapan dan makan malam yang bisa dicampurkan ke dalam jus atau smoothies.
0: Tips of the day.
1: Of the day.

berarti mengalir keluar. Sesuai dengan cara menikmatinya dengan menekan bagian bawah hingga adonan terdorong keluar. Kue ini berbentuk kerucut dengan tekstur kenyal dan rasa yang legit. Terbuat dari tepung beras, tepung kanji, gula merah, gula pasir, santan, dan air kapur. Lalu dibungkus dalam wadah janur yang digulung tanpa putus. Keunikannya terletak pada pembungkus janur yang khas, membuatnya berbeda dari kue basah lainnya. Jika janur sulit ditemukan, adonan juga bisa dikukus dalam loyang. Cerorot melambangkan keterampilan dan kesabaran dalam pembuatannya.

Ayo, kamu menjagokan siapa teman Pro 2 di Piala Dunia ini? Gak sabar ya, jam 3, artinya tepat 6 jam lagi, karena sekarang jam 9 kan teman Pro 2. Untuk mengetahui siapakah yang akan menduduki juara Piala Dunia 2026. And ya, kalau misalnya kamu punya pendukung gitu, punya tim yang kamu dukung, punya pendukung gak tuh? Jadi pastikan teman Pro 2, kamu harus tetap tenang ya. Tetap tenang apa? Apapun hasilnya pasti ada juaranya. Jadi entah tim jagoan kamu yang juaranya atau bukan tim jagoan kamu yang juaranya, kamu harus tetap selamat, aman, dan juga sejahtera teman Pro 2. Karena beberapa waktu lalu ada memang yang menyampaikan bahwa saking-saking fanatiknya gitu teman Pro 2 malah jadi fans yang berbahaya buat orang lain. Jangan teman Pro 2 ya. Dan kita bahas musisinya serta tim-tim yang didukung ya, tim bolanya sampai di situ aja. Dan Mirah memohon maaf teman Pro 2 karena terjadinya kesalahan ataupun gangguan begitu yang terjadi sehingga Pro 2 Indi dari Pro 2 Jakarta tidak bisa dirilis di Pro 2 RRI Denpasar. But I hope next week kita bakal running seperti biasanya. Dan 2 jam ke depan teman Pro 2, Yumira bakal temani kamu dengan today's recap untuk spesial, pastinya jadi dokter cinta kamu. Karena kita akan bahas seputar relationship teman Pro 2 di hari ini. Cuman gak akan jauh-jauh sih dari bola ya. Kira-kira apa? Tetap di sini aja.

0: pengen banget nih lihat ikan-ikan lucu.
1: Yuk, ke pasar aja kita beli. Mau ikan apa? Nila, lele.
0: Ya kali ke pasar. Maksudnya lihat langsung di alamnya lah. Yang warna-warni sambil berenang bebas.
1: Iya juga ya. Sekalian yuk liburan. Tapi kemana ya?
2: Bali nggak akan pernah kehabisan tempat wisata laut. Kalau mau lihat ikan-ikan di alam bebas, ini dia pilihannya. Ke Amet, intip indahnya terumbu karang yang tumbuh subur di sekitar bangkai kapal karam bersejarah. Atau ke Pemuteran, melihat langsung keajaiban teknologi biorok yang menjadi rumah baru bagi ribuan ikan karang. Mau yang lebih menantang? Menyeberang ke Nusa Penida untuk menyapa ikan pari manta yang berenang megah. Bahkan di Lovina, kamu bisa melihat kawanan lumba-lumba melompat bebas menyambut matahari terbit. Kemanapun tujuanmu, ingat, kita adalah tamu. Jangan sentuh karangnya, jangan sakiti ikannya, dan jangan tinggalkan sampah plastik di laut mereka. Jaga rumah mereka agar keindahan ini tetap ada. Hari ini, esok, dan selamanya. Pesan ini disampaikan oleh Pro2 RRI Denpasar. Teman terbaik kamu.

Terima kasih kamu masih setia dengarkan Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Enggak usah sebegitu cemburunya teman Pro 2 sama pasangan kamu yang lagi tergila-gila sama klub atau negara yang dia pilih di Piala Dunia kali ini ya. Cuma sampai nanti subuh kok teman Pro 2 ya. Tapi ya kalau misalnya kamu-kamu sampai ada banget kesel-keselnya, bumbu-bumbunya, mungkin saking berlebihan gitu ya atau gimana. Tapi memang teman Pro 2 ribut soal sepak bola di hubungan ini ya cukup umum, terutama kalau lagi turnamen besar kayak Piala Dunia. Biasanya sih bukan gara-gara bolanya ya teman Pro 2 ya. Tapi gimana sepak bola ini akhirnya ngaruhin rutinitas, emosi dan juga komunikasi antar pasangan. Coba deh kita bilang soal perbedaan prioritas waktu dulu. Salah satu pasangan pengen nonton pertandingan selama berjam-jam, sementara yang satunya pengen diajak quality time. Cuman kalau Piala Dunia ini kan sebenarnya cenderungnya subuh atau pagi ya gitu teman Pro 2 ya. Tapi ya karena harus menyiapkan waktu untuk pertandingan subuh, mungkin di malam harinya pasangan kamu lebih memilih tidur daripada ngajak kamu jalan. Sebab ini sih cukup mengecewakan, tapi ya sebenarnya sih bisa dikomunikasikan teman Pro 2. Intinya jangan ngambek duluan ya, karena kalau kamu ngambek duluan terus tidak tersampaikan, ya udah, wassalam.

Sejarah Hari Lahir Pancasila. Pada tanggal 1 Juni, seluruh bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila. Penetapan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila merujuk pada momen penting Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Dalam sidang kedua BPUPKI, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Peristiwa pidato Soekarno tersebut terjadi pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno dengan tanpa judul dan baru mendapat sebutan Lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebut lima dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9, berisi Insinyur Soekarno, Muhammad Atta, Abi Kusno Cokro Sujoso, Agus Salim, Wahid Hazim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Aham Aramis, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah.

0: Más te vale no romper la muerta.
1: Ni un amigo nuevo ni una haría.
0: La Rosalía. Ni un amigo nuevo ni una haría.
2: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Astafur, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia, RRI, menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali

Hari ini sering jadi pelampiasan karena tim doi kalah. Jangan dong. Karena sepak bola ini sering memunculkan emosi yang kuat, terutama kalau tim favorit pasangan kamu mungkin kalah ya teman pro 2 ya. Atau pertandingannya nggak jalan sesuai harapan, jadi ada rasa kecewa yang bikin lebih cepat tersinggung, bicara yang nadanya tinggi meski masalahnya itu nggak kaitannya sama kamu. Tapi kamu kalau misalnya sadar ini terjadi teman pro 2, iya terutama kamu sebagai doinya yang cewek ya. Cowok-cowok nih untuk bisa menenangkan diri. Jadi emosinya itu kan datangnya dari pertandingan, bukan datang dari hubungan. Jadi jangan dibawa-bawa ke hubungan. Dan bolehlah ya minta waktu sedikit sama pasangan kamu supaya menenangkan diri sebelum kembali berinteraksi. Ya tiada lain tiada bukan nih, supaya cegah konflik yang sebenarnya sih gak perlu terjadi ya.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Nama Budaya, Rahayu, Salam Kemajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah kamu?
2: Terowongan Wilhelmina adalah terowongan terpanjang di Indonesia. Terowongan ini dibangun pada zaman penjajahan Belanda dan diresmikan pada tanggal 1 Juni 1921. Panjang terowongan yang dulu menghubungkan Banjar, Cijulang, Pangandaran, Ciamis ini mencapai 1208 meter.

Terima kasih kamu masih setia mendengarkan kami di RRI Pro 2 FM Denpasar. Dan teman Pro 2, kalau misalnya memang kamu-kamu sama-sama nih suka bola, tapi ternyata beda tim jagoannya. Nah, ini juga pernah ya nimbulin yang namanya perdebatan begitu teman Pro 2. Tapi memang perbedaan tim favorit ini ya di sisi lain malah bikin seru. Tapi kalau candaannya berubah jadi ejekan atau saling ngerendahin satu sama lain, ini sih yang kadang malah bikin awalnya mau jadi hiburan malah jadi pertengkaran. Tapi di sini kita diingetin teman Pro 2 buat jaga sportivitas kayak yang diharapin dalam olahraga ya. Nikmatin perbedaan ini sebagai bahan bercandaan yang sehat dan saling menghormati apapun hasil pertandingan yang diraih oleh tim favorit kamu teman Pro 2. Tidak akan merubah status kalau kalian adalah pasangan ya. Jadi jangan sampai teman Pro 2 udah beda pilihan nanti malah ganti perasaan.

0: Apakah kamu tahu?
1: Selain gudeg, kuliner istimewa asal daerah istimewa Yogyakarta adalah sate klatak. Kata klatak konon diambil dari suara daging bercampur garam yang terbakar di atas bara api panas. Keistimewaan sate ini berasal dari tusuk satenya yang menggunakan jeruji. Jeruji besi menjadi penghantar panas yang baik sehingga potongan daging dapat mencapai kematangan yang sempurna dalam proses pembakarannya. Racikan bumbu dasarnya pun cukup sederhana, di mana dengan penggunaan garam dan bawang putih yang pas dapat menghasilkan hidangan dengan cita rasa yang luar biasa. Warisan kuliner Nusantara ini wajib kamu cicipi jika berkunjung ke daerah istimewa Yogyakarta.

0: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda! Ikan

0: Tahukah kamu?
1: Sungai terpanjang di Indonesia adalah Sungai Kapuas yang ada di Kalimantan Barat. Panjang Sungai Kapuas adalah 1.145 km. Sungai ini merupakan rumah dari lebih 300 jenis ikan. Tingkat keanekaragaman fauna air tawar dalam kawasan aliran Sungai Kapuas adalah yang paling tinggi di Indonesia.

Ayo, kamu menjagokan siapa nih teman pro 2 di final nanti? Argentina atau Spanyol? Apapun pilihan kamu, jangan sampai kamu berdebat sama pasangan teman pro 2 ya. Lebih baik dinikmati segala serba-serbinya ini teman pro 2. Karena ya ketemu Piala Dunia 4 tahun lagi gitu kan, sayang banget. Dan buat teman pro 2 juga yang lagi dengerin sekarang, mau gabungan nih tentang gimana sih serba-serbinya. Dan mungkin kamu juga pernah pengalaman nih ribut bareng pasangan, atau bahkan makin mesra sama pasangan karena bola. Kau bisa gabungan ke WhatsApp kami 089-200-3900. Dan nanti Mira akan kembali setelah single-single yang melewat ini. So buat kamu juga yang lagi dengerin, bisa juga sekalian streaming di www.rri.co.id. Ataupun buat kamu yang pengen dengarkan dengan kualitas lebih baik, langsung aja download teman pro 2 di aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download di App Store maupun di Play Store. Kabo.

Cuma Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kenyang banget. Oh, enak nih, pengen nambah deh. Eh, tapi kok makanannya disisain?
1: Kebanyakan deh beli nasinya. Terus aku kan gak serakus kamu.
0: Ya ampun, ini tuh bukan rakus. Kalau nyisain makanan, kita sama aja dengan memperparah pemanasan global. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan suhu bumi akibat pemanasan global adalah meningkatnya sisa hasil makanan yang terbuang. Mulai dari sekarang, bawa atau pesan makanan sesuai dengan porsimu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik.

0: 이킬 이킬 이킬 인포 고킬.
1: HP 아빠 di mana ya?
0: Itu yang di tangan apaan? Ngerasa lemot? Minum air putih dulu. Kurang minum air putih selain bisa menyebabkan dehidrasi, juga bisa mengganggu kerja otak dan kemampuan berpikir, sehingga bisa bikin konsentrasi dan daya ingat kamu jadi menurun.
1: Segar. Kamu udah minum air?
0: Itu air minum aku, Keles.
2: Oh no.
3: Teman terbaik.

Percaya atau enggak, teman Pro 2 enggak banyak yang sadar ya, konflik ketika musim bola itu sebenarnya enggak semua datangnya dari pertandingan. Seringkali malah pasangan yang enggak tahu jadwal pertandingan penting, perubahan rencana, atau alasan kenapa sih pasangan pengen ngulangin waktu lebih banyak buat ngikutin turnamen. Dan sebenarnya ini titik kuncinya sih di komunikasi ya, teman Pro 2 ya. Padahal kalau kalian saling terbuka gitu, kalau saling mengakui begitu ya, yang satu ingin ditemenin, yang satu pengen nonton gitu kan, ini bisa ngurangin kesalahpahaman. Tinggal kasih tahu aja sih, teman Pro 2, jadwal pertandingan kamu sejak awal ya. Tidak ada yang perlu dirahasiakan, tidak ada yang perlu disembunyikan, kan teman Pro 2. Dan ketika mendiskusikan rencana ini, cobalah saling mendengar satu sama lain. Karena kadang kita sih bilangnya saling berkomunikasi, yang ngobrol, tapi yang malah satunya saling motong, yang satunya udah ikhlas dan berujung malas, teman Pro 2. Jadi komunikasi yang efektif ini bakal bikin kedua pihak saling ngerasa dihargain dan lebih mudah menemukan jalan tengah daripada jalan masing-masing.

95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kalau nonton bolanya jam 3 pagi, teman Pro 2, kamu tim ya enggak? Sekalian gak usah tidur atau gimana nih? Karena kalau udah fanatik banget rasanya kalau mau tidur tuh nyap-nyap ya. Bahasa Balinya itu nyap-nyap. Bahasa Indonesianya itu kayak gak tenang gitu, teman Pro 2. Kayak kebangun terus. Karena memang kadang seseorang kalau terlalu membawa identitas sebagai pendukung tim tertentu bisa benar-benar bangga kalau menang. Tapi kalau kecewa itu benar-benar bukan main, teman Pro 2, ketika kalah. Jadi sebelum pertandingan ini udah kerasa banget vibes-nya. Dan sikap fanatik ini memang buat orang susah nerima pendapat pasangan atau terus membahas sepak bola tanpa melihat situasi. Jadi hubungannya jadi kurang seimbang gitu, teman Pro 2. Cuman ada solusi ya buat tetap nikmatin sepak bola sebagai hiburan, bukan sesuatu yang harus menguasai seluruh hubungan. Jadi boleh nih teman Pro 2, kamu punya tim favorit, tim yang kamu jagokan untuk meraih kemenangan, tapi tetap perlu menghargai pasangan ya. Dengerin pendapatnya dan pahamin kalau hubungan ini lebih penting daripada hasil pertandingan. Kecuali nih ada duitnya di sana.

punya pasangan yang ngabisin duit buat bola. Ya, kalau misalnya dihabisinnya buat hobi teman pro 2 mungkin bisa dipertimbangkan ya. Tapi kalau yang lain-lain, jangan. Tapi teman pro 2 dari segi musim bola ini memang banyak banget sih yang bikin tertarik ya. Kayak aku aja jalan-jalan ke mall kayak pengen banget beli jersey kan. Tapi harganya lumayan. Lumayan itu 1,2 berarti skincareku 2 bulan lah ya. Belum lagi tiket nobar atau enggak kalau nobar di kafe ya, belanja lah teman pro 2 ya. Terus kalau misalnya lebih adik lagi yang sampai beli merchandise atau berlangganan layanan pertandingan. Nah kalau pengeluaran ini enggak dibicarain teman pro 2. Di beberapa momen kalau misalnya pasangan kamu cukup sensitif dan juga tahu situasi keuangan kamu, mungkin ini akan menjadi keberatan ya. Tapi ada solusi teman pro 2 pastinya nih ya. Bicarain batas pengeluaran sebelum beli sesuatu yang kaitannya dengan bola teman pro 2. Jadi hobinya tetap jalan tapi perlu ada keseimbangan juga ya, antara menikmati kesenangan pribadi dan juga jaga kondisi keuangan kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati Euforia.

0: Karya Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Champions of the World. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya. Salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.

Tibalah kita pada akhir perbincangan ini, teman Pro 2. Intinya kalau misalnya kita ya rasanya emosinya lagi bercabuk, naik turun karena pertandingan final yang akan datang ini, tetaplah ingat teman Pro 2 bahwa kamu akan punya pasangan yang gak peduli intinya apapun hasil bolanya, kamu adalah tetap pasangannya. Tapi ya akan sangat sayang sekali teman Pro 2 kalau misalnya kamu milih dia ketimbang bola, karena ya sama halnya seperti kamu menjadikan bola sebagai hiburan. Tapi kalau pasangan kamu teman Pro 2 udah gak apple to apple ya, karena pasangan kamu adalah orang yang akan ada dalam suka maupun duka. So be wise, kalau misalnya kamu ngerasa kekecewaan jangan sampai melampiaskan. Tapi kalau misalnya kamu rasa bahagia jangan sampai sendirian ya, jangan lupa ajak pasangan kamu. Itu dia obrolan kita untuk hari ini. Semoga dokter cinta versi bola hari ini bisa membuat kamu lebih siap lagi untuk menyambut final di pukul 3 pagi nanti. Dan jangan lupa, kamu juga bisa dengarkan teman Pro 2 melalui streaming RRI Pro 1 dan Pasar. So, jangan kemana-mana. Selama 1 jam ke depan, single-single terbaik Pro 2 FM dan Pasar masih akan temani kamu. So, tetap di sini aja teman Pro 2 di 95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show di balik bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: waktunya kentongan.
1: Abrasi laut adalah suatu proses pengikisan pantai yang diakibatkan oleh tenaga gelombang laut dan arus laut atau pasang surut arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi dipacu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, tetapi manusia sering disebut sebagai penyebab utamanya. Salah satu cara untuk mencegah terjadinya abrasi adalah dengan penanaman hutan bakau. Hutan bakau sangat bermanfaat agar tidak terjadi pengikisan pantai. Pengikisan pantai dapat berakibat daratan sekitarnya tergenang.

Pemandangannya bagus banget. Aduh, pantainya ini sumpah bagus banget. Sekalian ngemil enak kali ya. Habis lagi. Aduh, sampahnya banyak banget lagi. Buang sampah di mana ya? Yah, tempat sampahnya jauh. Tinggal di sini aja kali ya. Kan nggak ada yang tahu. Eits, buanglah sampah pada tempatnya. Menjaga kebersihan lingkungan sebaiknya dimulai dari diri sendiri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Pemimpin revolusioner Nelson Mandela memiliki pandangan tersendiri tentang dunia pendidikan. Menurutnya, pendidikan adalah senjata terkuat yang pernah ada. Dengan memilikinya, seseorang mampu mengubah dunia. Pendidikan adalah sebuah investasi, maka tuntutlah ilmu setinggi-tingginya.
0: Maju terus, pantang mundur.
2: Teman terbaik.

0: Tahukah kamu?
1: Sungai terpanjang di Indonesia adalah Sungai Kapuas yang ada di Kalimantan Barat. Panjang Sungai Kapuas adalah 1.145 km. Sungai ini merupakan rumah dari lebih 300 jenis ikan. Tingkat keanekaragaman fauna air tawar dalam kawasan aliran Sungai Kapuas adalah yang paling tinggi di Indonesia.

0: sewaan di Cina. Menjadi salah satu penyelamat bagi wanita yang gak punya pasangan, sebab para wanita di negeri tirai bambu ini takut pulang ke rumah tanpa membawa seorang pria tampan, bakal dikenalkan pada orang tua mereka. Hasilnya, setengah dari mereka mencoba untuk memperkerjakan pacar sewaan selama kunjungan ke rumah orang tua mereka saat hari raya. Layanan pacar sewaan di Cina ini diberi nama The People's Daily, di mana layanan pacar laki-laki di sewaan harus dilakukan untuk minimal 3 hari dan memberikan berbagai layanan termasuk fasilitas makan malam sekitar 95.000 dan belanja sekitar 57.000. Ini di luar biaya sewa mereka yakni Rp57.000 per jam. Sementara layanan lainnya termasuk melihat sebuah film, klien harus membayar 2 kali lipat jika menonton film horor serta membayar Rp95.000 untuk kecupan di bibir, meskipun berpegangan tangan dan ciuman selama tinggal di pipi atau dahi dihitung gratis.
1: Teman terbaik.

Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti, usailah sudah tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayamuruk 70 Denpasar Bali, kami, segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam, selamat istirahat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya kepada kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara.

102 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah program 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara, mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancarluaskan melalui saluran FM 95,3 MHz. Dari kawasan metropolis Hayamuruk 70 Denpasar, Bali, teman Pro 2, selamat berjumpa kembali, selamat mendengarkan, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

0: Tahu gak sih? Teman Pro 2, pernahkah kamu melihat laut yang berkilauan seperti bintang di malam hari? Itu bukan sulap, melainkan bioluminescence. Cahaya yang dihasilkan oleh makhluk hidup, cahaya ini terjadi melalui reaksi kimia di dalam tubuh mereka. Seperti yang bisa kita lihat pada kunang-kunang, ubur-ubur, hingga cumi-cumi berpendar. Di lautan dalam yang gelap gulita, 80% makhluk hidup di kedalaman 200-1000 meter memiliki kemampuan ini. Mereka menggunakannya untuk mencari makan, menarik lawan jenis, berkomunikasi, bahkan menghindari predator. Di Indonesia, fenomena ini bisa kamu temukan di pantai Labuan Jukung, Gili Trawangan, hingga Teluk Padangbai. Namun, seperti aurora di langit, keajaiban ini tak selalu muncul setiap saat. Jadi, kalau kamu beruntung, bersiaplah menyaksikan keindahan cahaya alami yang menakjubkan.
1: Apakah kamu tahu?
2: Benua biru adalah julukan untuk benua Eropa, dikarenakan mayoritas masyarakat dari benua tersebut memiliki mata yang berwarna biru cerah. Dan pada zaman dahulu, banyak terdapat kerajaan-kerajaan masyur, sehingga muncul istilah daerah biru atau bangsawan, yang menyebabkan benua Eropa disebut sebagai benua biru.
1: Just music.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Liburan tahun ini kemana ya? Malaysia udah. Singapura 2 tahun kemarin juga udah. Atau ke Thailand aja kali ya?
1: Ke Pulau Komodo di NTT aja. Atau ke Danau Sentani di Papua. Atau ke Raja Ampat. Atau...
0: Indonesia? No, aku maunya ke luar negeri.
1: Hah, objek wisata di Indonesia gak kalah menarik tahu. Kamu mau lihat apa? Pantai, pegunungan, danau, lengkap. Orang luar negeri aja pada mau ke Indonesia kok.
2: Hamparan keindahan ada di Indonesia.
3: Just Music.

0: maju terus, pantang mundur.
1: Mohandas Karamchand Gandhi, atau yang lebih dikenal dengan nama Mahatma Gandhi, merupakan seorang pemimpin dunia dengan sifatnya yang menginspirasi. Tokoh kemerdekaan India ini menjadi teladan karena kesederhanaan hidupnya dan pemikirannya yang brilian. Gandhi memiliki prinsip hidup bahwa engkau haruslah hidup seperti kau akan mati di keesokan hari, dan belajarlah seperti engkau akan hidup di dunia ini selama-lamanya.
0: Maju terus, pantang mundur.
2: Just music.

0: kelas malah main game. Ayo bro cepet kelas. Ya malah main apaan sih? Serius banget.
1: Diam dulu. Aku harus fokus nih. Hilang nanti jackpotnya.
0: Jackpot? Main apaan ada jackpotnya?
1: Kayak gak tahu aja bro.
2: Sayang, kamu bolos kelas lagi.
0: Ya ini juga ceweknya ngajakin ngomong gak disautin. Emang apain sih dia?
2: Tagihan judi online tuh, heran deh gak ada kapok-kapoknya. Udah berapa duit abis di judi online sampai hutang sana sini.
0: Duh, kalau bisa stop deh bro. Kamu bisa ketergantungan loh sama judi. Lagian, itu juga peluang kamu menang makin lama makin dikit. Yang ada benernya yang makin untung.
2: Tuh, dengerin, stop judi online. Kalau kamu masih kayak gitu, aku putusin kamu.
3: Just Music.

0: RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Arus pecah menjadi sumber bahaya bagi orang-orang yang berselancar di laut dan danau. Berbahaya karena dapat menyeret korbannya berenang menjauh dari wilayah pinggir perairan. Pada umumnya, korban yang tenggelam karena arus ini disebabkan oleh kelelahan ketika berusaha berenang melawan aliran arus pecah ini. Meskipun sangat jarang, arus pecah bisa mematikan untuk para non-perenang. Seseorang yang berdiri sepinggang di dalam air dapat diseret jauh ke perairan yang lebih dalam, di mana mereka bisa tenggelam jika mereka tidak dapat berenang dan tidak mengenakan alat bantu apung. Bencana bisa terjadi kapan saja, selalu siap, selalu tanggap, selalu waspada.
2: Just Music Pro 2.

teu-kite prati aksu ukir lan pasir. Ukir pinaka wetu ning karep pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun teu-kite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra.

dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanah.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan puja Trisandya.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.

Baik teman Pro 2, sekarang saya akan mendengarkan info Pro 2 di seri ini 20 Juli 2026 bersama Tia. Ketahanan pangan berbasis rumah tangga menjadi salah satu upaya memperkuat ketersediaan pangan dari lingkungan keluarga. Melalui pemanfaatan pekarangan rumah, masyarakat dapat memenuhi sebagian kebutuhan pangan secara mandiri, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar. Ketua Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya P4S Amerta Girlesung, IKD Agus Indrawan, mengatakan pemenuhan kebutuhan pangan dapat dimulai dengan menanam komoditas yang paling sering dikonsumsi keluarga. Menurutnya, pekarangan rumah dapat dimanfaatkan untuk menanam sayur, buah-buahan, rempah hingga peternakan skala kecil sesuai kondisi lahan yang tersedia. Di samping itu, teman Pro 2, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi seorang pendaki yang pingsan akibat kelelahan saat mendaki Gunung Agung Sabtu 18 Juli kemarin. Korban bernama Igusti Agung Eka Sanjaya, 45 tahun, mengalami hilang kesadaran di ketinggian sekitar 2.200 meter di atas permukaan laut atau MDPL. Korban diketahui mendaki bersama 7 rekannya dengan titik awal pendakian dari Pura Pasar Agung, Kecamatan Selat, sekitar pukul 12 WITA. 2 jam setelah pendakian dimulai, korban mengalami kelelahan sehingga tidak sadarkan diri dan rekan-rekannya meminta bantuan evakuasi. Koordinator Pos Pencarian dan Pertolongan Karangasem, Putu Bayangkara, mengatakan laporan kejadian langsung direspon dengan mengerahkan personel SAR menuju lokasi. Pada pukul 15 WITA, tim pertama yang berjumlah 25 orang pemandu lokal Pasar Agung bergerak untuk mempercepat evakuasi. Putu Bayangkara menjelaskan korban akhirnya berhasil dievakuasi menuju pos Pasar Agung sekitar pukul 18 WITA meski masih dalam kondisi tak sadarkan diri. Setelah tiba di pos Pasar Agung, korban langsung ditangani tim medis Puskesmas Selat dan selanjutnya dievakuasi menggunakan ambulans untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tim SAR mengimbau seluruh pendaki agar mempersiapkan kondisi fisik dengan baik, memperhatikan cuaca, serta mengutamakan keselamatan selama melakukan pendakian di Gunung Agung. Baiklah teman Pro 2, sekian info Pro 2 di siar ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,3 Pro 2 FM.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Morning Vibes.
0: Morning Vibes.
3: Morning Vibes. Informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro 2. Dengerin yuk. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: fakta loh.
1: Nggak cuma Bali yang terkenal dengan topeng barong dan juga leak. Di Cirebon, Jawa Barat juga memiliki peninggalan budaya topeng ciri khas Sunda. Bahkan ada satu topeng yang usianya lebih dari 100 tahun loh. Dan topeng cungkring dari sejarah topeng Wangun Cirebon diprediksi udah berusia ratusan tahun. Topeng cungkring tersebut berada di Narada Art Gallery Kuningan, Jawa Barat. Dan saat itu, galeri akan tampil di Australia pada 2015 lalu. Penampilan topeng Wangun sengaja dihadirkan dalam bentuk cerita. Saat bertanya ke beberapa perajin topeng, mereka menjawab bahwa topeng tersebut dibuat oleh para guru sesepuh. Dan kini topeng cungkring yang diprediksi berusia lebih dari 100 tahun tersebut dipajang di Narada Art Gallery.
2: Bukannya kelas, malah main game. Ayo bro, cepet kelas. Main apaan sih? Serius banget.
3: Diam dulu. Aku harus fokus nih, hilang nanti jackpotnya.
2: Jackpot? Main apaan ada jackpotnya?
3: Kayak gak tahu aja bro.
4: Sayang, kamu bolos kelas lagi?
2: Ya ini juga, ceweknya ngajakin ngomong gak disautin. Emang apain sih dia?
4: Tagihan judi online tuh, heran deh gak ada kapok-kapoknya. Udah berapa duit abis di judi online sampai hutang sana sini.
2: Duh, kalau bisa stop deh bro. Kamu bisa ketergantungan loh sama judi. Lagian, itu juga peluang kamu menang makin lama makin dikit. Yang ada bandarnya yang makin untung.
4: Tuh, dengerin, stop judi online. Kalau kamu masih kayak gitu, aku putusin kamu.

dipancar luaskan dari kawasan Metropolis Hamburg 70 Denpasar. Welcome to Morning Vibes. Ya, sama Pro 2 Met hari Senin, Met dengerin RRI Pro 2 Denpasar, Met berkegiatan juga. Met hari Senin sih sama Pro 2 yang paling gong ya. Dan sama Pro 2 gimana nih pagi hari ini? Apakah kamu masih nobar sepak bola kah? Atau bangun pagi beneran yang gak nonton sepak bola? Ya, dimanapun kamu berada, situasi kamu hari ini teman Pro 2 semoga dilancarkan semuanya. Dan kalau misalnya kamu udah otw di jalan, hati-hati di jalan ya. Karena sekarang Tia mau update perkiraan cuaca dulu nih teman Pro 2. Start dari Jemberana diperkirakan berawan pada hari ini. Tabanan serupa diperkirakan berawan. Badung juga diperkirakan berawan. Gianyar, Klungkung, Bangli juga diperkirakan berawan teman Pro 2. Karangasem diperkirakan hujan ringan pada hari ini. Buleleng dan Denpasar diperkirakan berawan pada hari ini teman Pro 2. By the way, suhunya udah lebih hangat ya teman Pro 2 dari kemarin-kemarin. Dan ini nampaknya berawan terus ya. Hujan dia belum kering-kering teman Pro 2. Tapi yaudah ya, gak apa-apa ya, ini adalah perubahan juga suhu. Jadi teman Pro 2 stay safe and stay healthy. Karena cuacanya berubah-ubah lagi nih teman Pro 2. Dan pastinya stay listening 95,3 Pro 2 FM. Karena bentar lagi Tia bakalan update another information buat kamu. Pastinya di sini aja di 95,3 Pro 2 FM.

0: waktunya kentongan.
1: Hujan es termasuk dalam kategori fenomena ekstrim dan jarang terjadi di Indonesia. Sehingga kemunculan fenomena ini biasanya akan langsung menarik minat masyarakat. Terjadinya hujan es di Indonesia erat kaitannya dengan masalah perubahan lingkungan seperti suhu, tekanan udara, dan kelembapan. Proses terjadinya hujan es sebenarnya tak jauh berbeda dengan hujan air biasa. Yang membedakannya adalah pada proses kondensasi atau penguapan. Proses kondensasi adalah saat uap air berubah menjadi partikel-partikel es yang dipengaruhi oleh suhu udara rendah di ketinggian. Faktor penyebab hujan es biasanya adalah peralihan musim atau pancaroba dan adanya awan cumulonimbus di suatu wilayah tertentu. Proses hujan diawali dengan kondensasi uap air teramat dingin yang melewati atmosfer di lapisan atas level beku. Es yang terbentuk umumnya memiliki ukuran besar, yang mana dari proses tersebut hujan es bisa muncul dengan dua cara. Pertama, saat kumpulan es yang besar di atmosfer turun ke area lebih rendah dan hangat, maka terjadi hujan. Hanya saja, kadang tidak semua es akan mencair sempurna dan menjadikannya hujan es. Yang kedua, proses lain munculnya hujan es melalui kejadian priming. Ini adalah keadaan saat uap air yang dingin tertarik ke permukaan benih-benih es. Proses mengembun yang mendadak ini memicu terbentuknya es dengan ukuran yang besar dan jatuh ke bumi sebagai hujan es.
2: You're listening Produ FM RR.

Ya, 92 meskipun pagi hari ini banyak yang lagi nobar, banyak yang lagi nonton bola ya teman 92. Tapi tetap ya, jalanan tetap padat ya teman 92, karena apalagi karena ini hari Senin, bro. Ya, 92. Tolong ya diingatkan dirimu sendiri teman 92, ini hari Senin ya, atau teman kamu jangan lupa diingetin, ini bisa jadi lupa ya gara-gara nonton bola, terus enggak dapat istirahat, enggak kerja deh. Ya, teman 92 nih tiap pantau lalu lintas ya. Nih teman 92 dari Gatsu Barat terpantau ramai di pagi hari ini. Di perempatan Monumen Mayor I Gusti Bagus Gianyar terpantau padat teman 92. Hati-hati untuk kamu yang mau lewat sana, mohon bersabar. Di masuk ke Gatsu Timur terpantau lebih lengang, ramai lancar di pagi hari ini teman 92. Kita geser lagi. Di Simpang Topati terpantau ramai lancar di pagi hari ini. Geser di sekitaran WR Supratman terpantau ramai lancar di pagi hari ini. Sekitaran Hayamuruk ya, di sekitaran LPPR di Denpasar juga terpantau ramai lancar. Turun di sekitaran Sudirman terpantau ramai lancar di pagi hari ini teman 92. Turun-turun lagi di sekitaran Jalan Raya Puputan terpantau lengang. Turun ke Sesetan terpantau ramai di pagi hari ini. Dari sana kita geser dulu di Jalan Profesor Dr. Ida Bagus Mantra di perempatan Padanggala yang seperti biasa padat di pagi hari ini. Jadi mohon bersabar untuk kamu yang mau lewat sana. Di sekitaran yang menuju ke Pelabuhan Sanur terpantau ramai ya di pagi hari ini teman 92. Dari arah Hang Tuah juga terpantau ramai di perempatan yang ke pantai teman 92. Kita geser lagi di sekitaran Simpang Pusangkaran Simpang Sanur terpantau ramai. Yang menuju ke Jalan Tol juga terpantau ramai teman 92. Di sekitaran Bypass Ngurah Rai yang menuju ke Patung Dewa Ruji ya teman 92 terpantau ramai di pagi hari ini. Jadi teman 92 mostly jalanan di Denpasar ramai meskipun pagi hari ini banyak yang masih nobar Piala Dunia ya. Jadi teman 92 stay safety, stay healthy, hati-hati di jalan juga. Pastinya sambil dengerin RRI Pro 2 Denpasar untuk kamu yang lagi berkendara roda 4 atau lebih. So teman 92 dimanapun kamu berada, hati-hati di jalan and stay tune on 95.3 RRI Pro 2 Denpasar.

0: Eh, kenapa sih UMKM itu penting punya izin usaha?
1: Oh, itu. Poinnya ada 4. Yang pertama, dengan punya izin, usaha kita itu diakui secara hukum. Jadi, kalau ada masalah atau sengketa, kita punya perlindungan hukum.
0: Wah, itu penting banget ya. Jadi gak takut kalau ada yang aneh-aneh.
1: Iya, dan selain itu, izin usaha juga bisa bikin konsumen lebih percaya sama produk kita. Karena kalau ada izin resmi, orang-orang jadi yakin kalau usaha kita itu serius dan terpercaya. Dan gak cuma itu, kalau punya izin, kita juga bisa lebih mudah dapat pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain. Soalnya, biasanya mereka cuma mau kasih pinjaman ke usaha yang legal dan resmi.
0: Oh, makanya konsumen lebih nyaman belanja di tempat yang punya izin ya?
1: Exactly. Dan yang terakhir, punya izin usaha itu bikin kita kelihatan lebih profesional di mata mitra bisnis. Mereka jadi lebih percaya buat kerja sama-sama kita.
0: Jadi banyak keuntungannya ya, bukan cuma legalitas, tapi juga kesempatan untuk berkembang.
1: Iya, makanya penting banget buat UMKM punya izin usaha. Bukan cuma untuk kelancaran bisnis, tapi juga untuk masa depan yang lebih cerah.
2: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Yes, 92 kamu masih dengerin RRI Pro 2 dan Pasar. And yeah, of course 92 pagi hari ini gak afdol kalau kita gak bahas-bahas sesuatu yang lagi rame banget nih 92. Dimana pagi hari ini ya, pastinya of course kita bakalan bahas tentang keseruan dari Piala Dunia. Ya, 92 FIFA Today, of course. Ya, 92 enggak afdol kalau enggak ya bahas pagi hari ini. Karena sudah ketemu ya pemenangnya siapa dan bagaimana keseruan tadi 92. Dan kita bakalan recap selama 2 jam ke depan ya. It's not really recap ya. Tiap bakalan cari apa sih yang paling kamu kepoin, yang paling kamu tunggu-tunggu selama nonton FIFA Grand Final tadi. Apakah nungguin memang pertempuran dari Spanyol dan Argentina? Atau memang kamu nungguin halftime show-nya? Atau kamu kaget tiba-tiba show speed tiba-tiba tampil nih teman berdua? Langsung deh di vote sekarang juga di story Instagram RRI Pro 2 dan Pasar. Atau ada hal lain yang bikin kamu salvo teman berdua? Boleh banget dicurhatin di RRI Pro 2 dan Pasar ya teman berdua. Dan dengan ini ya, tadi berarti sudah selesai juga Piala Dunia ya teman berdua. Sudah menampil, memberikan juara lagi ya. Dan juaranya beneran lagi teman berdua, alias ini juara kedua kalinya. Congratulations dulu untuk Spanyol. Dan kita bakalan bahas lebih lanjut lagi pastinya nanti teman berdua. Tapi setelah lagu Dada ini dulu nih. So teman berdua, mari kita kumandangkan dulu ya lagu kebangsaan FIFA 2026 teman berdua. Dada, let's go.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

0: kelas malah main game. Ayo bro cepet kelas. Ya malah main apaan sih? Serius banget.
1: Diam dulu. Aku harus fokus nih. Hilang nanti jackpotnya.
0: Jackpot? Main apaan ada jackpotnya?
1: Kayak gak tahu aja bro.
2: Sayang, kamu bolos kelas lagi?
0: Ya ini juga ceweknya ngajakin ngomong gak disautin. Emang ngapain sih dia?
2: Lagi judi online tuh, heran deh gak ada kapok-kapoknya. Udah berapa duit abis di judi online sampai hutang sana sini.
0: Duh, kalau bisa stop deh bro. Kamu bisa ketergantungan loh sama judi. Lagian, itu juga peluang kamu menang makin lama makin dikit. Yang ada benernya yang makin untung.
2: Tuh, dengerin, stop judi online. Kalau kamu masih kayak gitu, aku putusin kamu.
3: This is your radio.
4: Hi, Martias here. Stay tune on 95.3 Pro 2 RRI Denpasar.
5: Sumpah kita ganteng banget gak sih?

Ya, itu dia tadi NPD ya teman Pro 2 dengan sempurnanya aku, dan benar-benar sempurna sih teman Pro 2 tadi ya halftime show-nya. Ya, teman Pro 2 karena benar-benar kayak aduh, Tia nungguin banget ya gimana sih info-info tentang halftime show-nya teman Pro 2, dan sudah disampaikan nih kalau dari halftime show-nya teman Pro 2 keren banget meskipun cuma 11 menit ya, sayang seperti yang Tia sampaikan kemarin teman Pro 2. Ini tetap ya menampilkan Madonna, Shakira, Burna Boy, BTS, Justin Bieber, ada juga Gustavo Dudamel, ada PS22 Charms featuring Coldplay. Ya, sama 22. Ini keren banget ya, ada Justin Bieber yang nyanyiin Everybody Hallelujah, ada juga BTS Permission to Dance. Pokoknya warna-warni banget teman Pro 2, dan 11 menit doang kayak banyak banget ya komentar-komentar dari ARMY teman Pro 2 yang ngedip sampai jam segini demi nungguin BTS yang perform semenit. Baru saja teman Pro 2 terbayar ya, karena benar setampan-tampan itu teman Pro 2, dan apalagi sekarang mereka lagi rame-ramenya banget ya. Justin Bieber juga, nggak kebayangkan abis Coachella kemarin masih kerasa banget hype-hype-nya dari Bieber Coachella teman Pro 2. Terus Justin Bieber nongol lagi dengan Everybody Hallelujah. Pokoknya teman Pro 2 kalau bahas halftime show-nya kayak menggelegar banget ya teman Pro 2, karena banyak banget yang nungguin dan ini absolut sinema banget ya. Ini ternyata halftime show pertama teman Pro 2 dan emang sekeren itu sih ya. Kalau kata Tia sih, FIFA kayaknya adain halftime show sih setiap adanya FIFA ya, maksudnya setiap matchnya gitu. Tapi tiketnya pasti bakal lebih mahal sih teman Pro 2, dan kebayang ya seribu apa, karena harus merapikan lapangan juga, harus ditutupin juga lapangannya biar gak rusak rumput-rumputnya teman Pro 2. Buat teman Pro 2 kalau bahas halftime show-nya pokoknya banyak banget ya, dan Tia menghalai juga dress code-nya BTS yang wow, war, merah, hitam, putih, terdatu teman Pro 2. Dan langsung aja deh, Tia mau puterin salah satu lagu yang muncul di halftime show tadi. Ini dia BTS dengan Permission to

0: bahagia banget sih lo, Vin. Tumben gue liat lo kayak gini. Gira gak jelas.
1: Iya nih, gue baru aja ditembak sama si Kevin. Lihat deh SMS-nya. Ih, mesra banget kan?
0: Nantian aja kali liatnya. Lo kan lagi nyetir, fokus aja kali, gak usah main HP. Bahaya tau.
1: Ayolah, tenang aja kali, Woy. Gue juga udah biasa nyetir kayak gini sambil SMS-an. Santai aja, santai, di bawah selop.
0: Tapi kan sama aja gak fokus nyetirnya. Mana jalanan lagi kredit pula. Awas, ada gerobak di depan. Awas.
2: Menggunakan handphone saat berkendara sangat berbahaya. Mari, hindari kebiasaan buruk untuk keselamatan di jalan raya.

Oke deh teman-teman, nanti kita bakalan bahas lebih lanjut lagi ya tentang keseruan dari Piala Dunia ya, tepatnya dari kemenangan Spanyol melawan Argentina tadi teman-teman. Gimana nih untuk kamu fans Argentina, apakah bisa lanjut kerja di pagi hari ini? Semoga bisa ya, semoga lancar semuanya meskipun Argentina harus kalah dengan Spanyol ya. Tidak apa-apa teman-teman, Messi still be Messi. Jadi teman-teman, yang semangat di pagi hari ini untuk fans Argentina, untuk fans Spanyol juga jangan diolok-olok banget lah Argentinanya. Nanti masih ada pertandingan yang lain kok teman-teman. Nanti deh kita bahas setelah lagu yang berikut ini. Jadi yang sabar ya teman-teman, yang sabar.

0: RRI Radio Tangga Bencana.
1: Jika kamu mendengar alarm tsunami berbunyi setelah terjadi gempa bumi, segera ambil tas siaga bencana kamu dan berlarilah menuju ke bangunan, perbukitan yang tinggi, atau ke tempat evakuasi tsunami yang ada di sekitar wilayah kamu. Informasikan juga ke orang sekitar yang mungkin belum mendengar suara alarm tersebut, agar segera ikut menyelamatkan diri.
2: Kiamat ini! Tolong!
1: Kak, ngapain sih di atas pohon?
2: Tsunami datang! Tsunami datang!
1: Oh, bukan! Itu warga di Banjar lagi tes alarm untuk penyuluhan siaga tsunami. Sini kak, turun!
3: Oh no!
4: Apakah kamu tahu?
5: Ikan Raja Laut Selkan merupakan sejenis ikan purba yang masih ada hingga kini dengan status konservasi dalam kategori rentan. Ikan yang sekilas mirip dengan ikan kerapu macan ini memiliki habitat di perairan dalam dan biasanya berdiam di mulut goa batuan lava bawah laut. Ciri fisiknya terlihat memiliki sisik loreng-loreng gelap dengan gigi tajam, sepasang sirip dada, sirip perut, satu sirip anal, dan satu sirip punggung yang tidak menyatu dengan tubuhnya, tetapi menjulur, tercuping, dan berdaging seperti tungkai. Selkan merupakan ikan karnivora yang dapat memangsa ikan yang ukurannya lebih besar darinya. Di Indonesia sendiri, ikan selkan dengan nama latin Latimeria manadoensis dapat ditemukan di lepas pantai Manado, Sulawesi Utara.
6: This is your radio.
7: Hi, Martias here. Stay tuned on 95.3, Pro 2 RRI Denpasar.

Yes, teman Pro 2. Kalau bahas-bahas Piala Dunia ini di kantor pun setiap ujung, setiap sisi teman Pro 2 semuanya bahas tentang Piala Dunia ya. Yes, apalagi yang dukung Spanyol pasti senyumnya akan sumringah banget meskipun matanya penuh dengan kantung mata teman Pro 2. Yes, ya, sangat terhighlight teman Pro 2 di mana Spanyol menjadi juara dunia untuk kedua kalinya, ya teman Pro 2. Dan sayang sekali ya, baby Yamal yang menang atas Messi, atas ayahnya teman Pro 2. But yang paling tiap bikin salvo adalah tiba-tiba ada show speed teman Pro 2. Dan bahkan dia nyanyi loh di sana teman Pro 2. Jadi ini kayak benar-benar something different banget ya. Yang benar-benar seorang YouTuber yang rame banget sempat ke Indonesia juga, Aisho Speed ya teman Pro 2. Bahkan dia banyak banget konten-kontennya teman Pro 2, di mana salah satu konten yang lewat nih, dia pertama kalinya melihat bintang timnas Argentina Lionel Messi kalah dalam sebuah pertandingan. Dan bahkan itu dia sampaikan ya teman Pro 2, di mana dia menyaksikan langsung laga final Piala Dunia 2026 antara Argentina melawan Spanyol yang berlangsung di Stadion New York Amerika Serikat teman Pro 2. Dan ternyata nih Asio Speed ini teman Pro 2 adalah fans berat dari Cristiano Ronaldo alias dari timnas Portugal. Jadi teman Pro 2, kalau misalnya kamu serupa seperti Speed, kaget ya dengan hasil yang tadi. Ya begitulah ceritanya teman Pro 2. We never know, we never know. Tiba-tiba bab sudah selesai Piala Dunia teman Pro 2, tapi kisahnya ini pasti akan melegenda, di mana proses dari perjalanan Piala Dunia ini panjang sekali pastinya teman Pro 2. Apalagi dengan ganteng-gantengnya BTS lewat lagi. Kayak ini gak habis-habis ya konten-kontennya BTS teman Pro 2. Apalagi tadi menampilkan Dynamite, Dynamite, oh, na na na na na na na, yay. But iya teman Pro 2, ini emang ya banyak sekali kalau buka sosmed pasti nongolnya Piala Dunia. Dan kalau kamu dengar radio juga Piala Dunia. Ini namanya juga masih fresh banget ya teman Pro 2. Dan kamu biar makin fresh nih, jangan lupa vote sekarang juga di story Instagram RRI Pro 2 dan Pasar. Karena bentar lagi Tia bakalan bacain hasil pollingan kamu, sambil Tia bakalan bahas-bahas lebih lanjut lagi tentang keseruan Grand Final Piala Dunia di hari ini. So tunggu apa lagi, langsung vote sekarang juga di story Instagram kita di @RRI Pro 2 dan Pasar.

0: Derulo.
1: Waktunya kentongan.
2: Hujan asam merupakan hujan yang memiliki pH rendah dan memiliki sifat asam yang korosif atau dapat mengikis partikel lain. Hujan asam juga biasanya dikenal dengan hujan yang mengandung endapan asam, yaitu kandungan sulfur dan nitrogen oksida yang terbawa ke udara kemudian menyebar ke atmosfer. Peristiwa hujan asam dapat terjadi akibat dampak erupsi gunung. Namun, hal itu hanya menjadi sebagian kecil penyebab, bahkan jarang terjadi. Penyebab paling sering terjadinya hujan asam adalah pembakaran bahan bakar fosil. Misalnya, pembakaran di pusat pembangkit listrik, kendaraan bermotor, atau hal lainnya yang juga menyebabkan pemanasan global, seperti halnya dibahas dalam buku Global Warming. Perlu diketahui, setiap benda yang terkena tetesan hujan asam akan mengalami berbagai dampak buruk. Sementara itu, menurut laporan National Geographic, hujan asam merupakan situasi ketika air hujan bercampur dengan sulfur dioksida dan nitrogen dioksida. Hal itu mengakibatkan air hujan bersifat asam dan memiliki pH rendah, yakni 4,2 sampai 4,4. Padahal, hujan normal memiliki pH sekitar 5,1.

Ya, 95,3 Pro 2 FM. Pas banget sekarang jam 8 pagi atau 92. Tia mau ngingetin kamu, jangan lupa vote sekarang juga di story Instagram RRI Pro 2 dan Pasar untuk topik obrolan kita di pagi hari ini. Tentang apa? Yes, tentang Piala Dunia dong. And then teman-teman Pro 2, jangan lupa ya download aplikasi RRI Digital di App Store atau Play Store sesuai dengan device kamu. Dan rasakan segala kemudahan yang free ada di sana teman-teman Pro 2. Mulai dari dengerin RRI Pro 2 dan Pasar, RRI Pro 1, Pro 4, Pro 3, semuanya dimanapun. Pokoknya gratis sama Pro 2, asal kamu download di App Store atau Play Store sekarang juga. Dan kamu juga bisa kepoin ya website kita di www.rri.co.id.